0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar, sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.
1: Multatuli FM. Setiap hari bersama Multatuli FM.

0: Follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Aduh. Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

89.0 FM cerdas, informatif dan solutif. Halo sahabat, mulai masih di kawasan Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung Lebak. Mahir Mentra menyapa sahabat mulai di pagi hari ini ya. Sudah di jam 7 lewat 44 menit, masih pagi ya. Masih ramai, alun-alun aman ya. Nah sahabat Matuli, pernah gak sih kita menyadari kalau setiap orang ini punya kebiasaan yang berbeda saat mulai hari? Ada yang begitu bangun langsung membuka jendela, menghirup udara pagi, lalu menyeduh secangkir kopi atau teh hangat. Atau ada juga ya yang memilih berolahraga ringan, menyiram tanaman, atau sekadar duduk menikmati suasana pagi yang masih tenang.

Menariknya ya sahabat Mulatuli, kebiasaan-kebiasaan sederhana ini seringkali menentukan bagaimana kita menjalani satu hari penuh ya. Ketika pagi dimulai dengan tenang, hati pun biasanya terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan langkah nih bisa siap, kita nih lebih ready gitu ya, lebih siap menghadapi berbagai aktivitas. Di tengah kesibukan yang semakin padat, mungkin kita ya sahabat Mulatuli juga perlu memberi hadiah kecil ya, reward ataupun appreciation ya untuk diri sendiri. Tidak harus sesuatu yang mewah, cukup meluangkan beberapa menit untuk menikmati pagi ya tanpa terburu-buru, mengucapkan syukur atas hari yang baru atau menghabiskan waktu bersama keluarga sebelum masing-masing memulai aktivitas. Karena pada akhirnya sahabat Mulatuli, yang paling kita kenang bukan hanya seberapa sibuk hari itu, tapi juga momen-momen sederhana ya yang membuat hati kita nih merasa lebih hangat. Nah, kalau sahabat Mulatuli sendiri punya kebiasaan apa nih setiap pagi hari atau minggu pagi? Apakah tidak bisa memulai hari tanpa secangkir kopi kah? Atau justru lebih semangat setelah jalan kaki, bersepeda ataupun olahraga? Mungkin ada juga ya yang punya kebiasaan sarapan bersama keluarga setiap hari Minggu. Nah, boleh lah ya diceritakan kebiasaan pagi sahabat Mulatuli. Menyapa sahabat Mulatuli juga di sini di gelaran program Mulatuli Weekend. Terima kasih untuk sahabat Mulatuli yang sudah stay tune ya dari pagi sampai sekarang. Semoga apa yang sudah kru kita sampaikan dan juga Maher sampaikan hari ini bisa bermanfaat, dan harapannya bisa menambah hasanah wawasan sahabat Mulatuli FM di rumah ya. Setelah ini akan kembali menemani minggu pagi sahabat Mulatuli dengan lagu yang hangat dan menenangkan. Tetap bersama kami di 89 Mulatuli FM. Ada lagunya dari Alexa dengan Jangan Kau Lepas, only on Mulatuli Radio.

0: kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Healing with Multatuli Radio. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Radio Multatuli FM.
0: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

89.1 FM Cerdas Informatif dan Solutif, starring with the Rihanna dengan lagunya Diamond ya. Menyapa sahabat Multatul FM di rumah di gelaran program Multatul Weekend di pagi hari ini ya. Sahabat Multatuli, minggu pagi sering menjadi waktu yang pas ya untuk berhenti sejenak dari segala rutinitas kita ya. Selain menikmati secangkir kopi ataupun berkumpul bersama keluarga, tidak ada salahnya kita menyisihkan waktu untuk membaca ya, karena dari sebuah buku kita sering menemukan sudut pandang baru yang bisa membuat hidup kita ini terasa lebih bermakna. Dan pagi ini sahabat Multatuli, seperti biasanya gitu ya, di hari Minggu pagi akan ada segmen Multatuli Literatur di mana kita akan membahas seputar buku, music and others. Dan hari ini sesuai lagunya Rihanna dengan Diamond ya, sebuah buku seperti Diamond, jadi buku yang sangat populer akan kita bahas di sini.

Nah, pagi ini sahabat Multatuli spesial di hari Minggu ya. Ya sebenarnya semuanya juga spesial ya. Pagi ini Mahar akan mengajak sahabat Multatuli mengenal sebuah buku yang kaya akan makna seperti lagunya Rihanna Diamond ya. Jadi bukunya ini memang banyak memberikan kita kebiasaan-kebiasaan baik yang tentunya ini akan berpeluang ataupun memberikan manfaat bagi kita ke depan gitu ya. Hari ini akan kita coba bedah buku yang sangat populer, yaitu Atomic Habits karyanya James Clear ya. Jadi buku ini mengajarkan bahwa perubahan besar ini tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ini mampu membawa kita kepada perubahan lebih besar, perubahan luar biasa dalam hidup. Misalnya jika ingin rajin membaca, tidak perlu langsung menargetkan satu buku dalam sehari ya. Mulailah dengan 5 atau 10 menit lah setiap pagi. Jika ingin hidup sehat, contohnya lagi tidak harus langsung berolahraga selama 1 jam. Sahabat Multatuli bisa melakukan olahraga seperti berjalan kaki ya, beberapa menit mungkin ya setiap hari, untuk bisa menjadi awal yang baik dari kebiasaan baik yang sahabat Multatuli coba. Nah, pesan yang paling menarik dari buku ini sahabat Multatuli adalah jangan terlalu fokus pada hasil, tetapi fokuslah membangun kebiasaan, karena hasil ini adalah buah dari apa yang kita lakukan secara berulang. Sahabat Multatuli, mungkin hari ini ada waktu yang tepat untuk memulai kebiasaan baik yang satu ini. Bangun sedikit lebih pagi, membantu orang tua di rumah, atau menyempatkan berolahraga, membaca beberapa halaman buku, atau sekadar mengurangi waktu menatap layar ya, atau main HP, scrolling media sosial, ini juga bisa menjadi salah satu hal yang baik. Ingat ya sahabat Multatuli, perubahan tidak harus langsung terlihat hari ini, tetapi ketika dilakukan dengan konsisten, kebiasaan kecil ini akan membawa kita kepada perubahan yang lebih besar. Dan untuk sahabat Multatuli yang penasaran dengan buku Atomic Habits karyanya dari James Clear ini, sahabat Multatuli bisa datang langsung ke perpustakaan daerah kita di Perpustakaan Seja Adinda Kabupaten Lebak, tepatnya di Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kabupaten Lebak, di samping alun-alun Kota Rangkas Bitung ya. Karena jujur ya sahabat Multatuli, kalau harus cerita banyak, Mahar pun termasuk salah satu orang yang memfavoritkan karyanya dari James Clear ini ya, yaitu Atomic Habit, dimana ya ini memberikan kita semacam buku panduan ya untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik di kehidupan kita gitu ya. Nah, bagaimana dengan sahabat Multatuli? Kebiasaan baik apa yang sedang atau akan dibangun ya tahun ini? Semoga apapun niat baiknya diberikan kemudahan untuk terus dijalankan, dan semoga terus konsisten ya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Multatuli, tetap di 89 Multatuli Radio. Kita nanti akan bahas juga beberapa buku ataupun literatur yang akan Mahar sajikan juga di meja redaksi Multatuli FM. Tetap di 89 Multatuli Radio, cerdas informasi.

0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
2: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di

89.1 FM cerdas informatif dan solutif disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung Lebak. Marmenter menyapa kamu di gelaran program Minggu pagi ya di Lebak Weekend. Masih di edisi hari ini di 5 Juli 2026. Selamat pagi, Mayer ucapkan selamat pagi menjelang siang ya. Udah mau siang sih sahabat mengatuli ya. Selamat pagi juga untuk para pendengar mengatuli FM dimanapun berada. Baik yang mendengarkan layanan share kita melalui radio analog atau yang mendengarkan layanan share kita melalui radio digital, melalui website mengatuli FM dan juga platform media lainnya. Selamat datang juga sahabat Melatuli. Mahar sampaikan dan juga ucapkan selamat datang untuk kamu yang baru bergabung dan juga baru mendapatkan layanan share kita di 8900 Melatuli Radio. Masih bareng Mahar di sini di gelaran program Lebak Weekend kita di edisi literatur Multatuli atau Multatuli literatur, di mana di minggu yang lebih santai ini sahabat Melatuli kita akan isi waktu dengan berbincang sejenak tentang sebuah buku karya anak bangsa yang penuh inspirasi. Pagi ini kita akan mengulas datangnya dari karya anak bangsa, buku dengan judul Rantau Satu Muara karya Ahmad Fuadi, dan buku ini merupakan penutup dari trilogi Negeri Lima Menara yang banyak menginspirasi para pembaca. Buku Rantau Satu Muara karya Ahmad Fuadi ini sahabat Multatuli, melalui perjalanan tokoh utamanya di dalam buku ini kita diajak memahami bahwa hidup ini seringkali membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan ya. Ada mimpi yang tercapai, ada pula rencana yang berubah, namun di setiap perjalanan selalu menyimpan pelajaran yang membuat kita ini tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih kuat dan juga siap untuk terus berjalan gitu ya. Dan salah satu pesan yang paling terasa sahabat Melatuli dalam buku ini adalah pentingnya ikhtiar. Nah, bermimpi itu penting, bekerja keras juga penting, tapi setelah semua usaha yang kita lakukan, kita juga perlu belajar menerima hasil dengan hati yang lapang. Ada kalanya jalan hidup kita ini tidak sesuai rencana, tetapi justru dari situlah kesempatan-kesempatan baru ini bermunculan. Bukunya ini sahabat Multatuli, untuk sahabat Multatuli yang penasaran buku-bukunya ini dapat dari mana, untuk sahabat Multatuli yang sekarang mungkin sedang mendengarkan kita, untuk buku Rantau Satu Muara ini bisa langsung didapatkan di media sosialnya Rantau Satu Muara atau juga di platform media lain di e-book, atau juga bisa mampir ya ke perpustakaan daerah kita, Perpustakaan Saja Adinda Kabupaten Lebak, dan juga langsung tanyakan kepada perpustakawan atau pustakawan di sana untuk buku ini apakah sudah tersedia atau belum ya. Nah, kita lanjut sahabat Melatuli, di mana di dalam buku ini juga menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mengalami hal-hal yang di luar dugaan ya. Misalkan ada yang sedang merintis usaha, ada yang mengejar pendidikan, karir, atau bekerja demi keluarga ya. Semuanya ini membutuhkan proses, dan di dalam prosesnya ini pasti ada aja naik turunnya ya, ada aja halangan rintangannya. Dan seperti yang tergambar dalam buku ini, tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia jika dijalani dengan sungguh-sungguh. Nah, minggu pagi ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengingat kembali ya mimpi-mimpi yang mungkin sempat tertunda ya sahabat Melatuli, sempat tertunda. Siapa tahu hari ini menjadi awal yang baik untuk sahabat Melatuli kembali melangkah. Tidak perlu terburu-buru, yang penting adalah tetap bergerak sekecil apapun langkahnya ya. Dan semoga kisah dari Rantau Satu Muara buku ini adalah bisa mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan ini memiliki tujuan ya sahabat Melatuli. Setiap perjuangan juga memiliki makna, dan setiap langkah ini membawa kita menjadi
the best person of us, versi terbaik dari diri kita.

Selamat datang juga untuk sahabat Monitor yang baru bergabung, dan juga selamat pagi untuk para OPD dan juga dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang minggu ini bertugas ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat Monitor Daily yang sudah station sampai sekarang. Semoga informasi yang Mahar sampaikan bisa bermanfaat, dan harapannya bisa menambah hasanah wawasan sahabat Multatuli FM di rumah ya. Tetap di 89 Multatuli Radio sampai beberapa jam ke depan bareng Maher. Ada lagunya 30 Seconds of Summers dengan Girls Talk Boy, only on Multatuli Radio.

0: Instagram kami di @lppl_mutatuli_fm atau klik laman kami di mutatulifm.com.
1: Healing with healing on Mutatuli Radio.
0: Only on Mutatuli Radio.
2: Piala Dunia 2026 hadir sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Apa saja? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA memperluas jumlah peserta menjadi 48 negara. Tim-tim tersebut akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Penambahan jumlah peserta membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang, yakni 39 hari. Format baru ini juga membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari Afrika, Asia, dan zona CONCACAF atau zona dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia untuk lolos kualifikasi sebagai bagian dari upaya FIFA untuk memperluas representasi global kompetisi ini.
3: Radio Mutatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_mutatuli_fm atau klik laman kami di mutatulifm.com.

89.1 FM Cerdas Informatif dan Solutif, masih di kawasan Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung Lebak. Kemarin menyapa ya di 89.1 FM

lagunya Andini mendua ya, menyapa sahabat Military FM di rumah lepas 2 menit 43 di pukul 8 pagi ya. Di hari ini sahabat Melatuli, tadi kita sudah membahas beberapa buku ya, buku yang kita ulas. Tadi ada bukunya Rantau Satu Muara karyanya Ahmad Puadi, dan juga buku dari Carly ya, bukunya dari James Clear Atomic Habit yang tadi juga sudah membuka perjalanan kita untuk mengulas dua buku tadi. Dan hari ini ada sedikit berita yang luar biasa ya, datang dari pagelaran Piala Dunia 2026 atau 2026. Sahabat Melatuli, top scorer Piala Dunia 2026 semakin menarik setelah Kylian Mbappe kembali menunjukkan ketajamannya bersama timnas Prancis, di mana penyerang berusia 27 tahun ini kini mengoleksi 7 gol dan juga memimpin daftar pencetak gol terbanyak. Sementara usai membawa Les Bleus mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar. Tambahan satu gol ini sahabat Melatuli melalui titik penalti membuat top skor Piala Dunia 2026 semakin dikuasai oleh Mbappe ya. Raihan tersebut juga mengantar Prancis melangkah ke babak perempat final sekaligus menjaga peluang sang striker meraih penghargaan sepatu emas atau Ballon d'Or untuk kedua kalinya secara beruntun. Persaingan top skorer Piala Dunia 2026 ini semakin terbuka lebar ya sahabat Melatuli. Lionel Messi dari Argentina menempati peringkat kemudian sementara juga terbanyak dengan mengoleksi 7 gol. Sementara Erling Haaland dari Norway dan juga Harry Kane dari Inggris sama-sama mengemas 5 gol dengan babak gugur yang masih berlangsung. Perebutan gelar pencetak gol terbanyak ini dipastikan semakin sengit.

Dunia 2026 ini kira-kira mana nih? Tim mana yang menjadi jagoan sahabat Multatul FM di rumah? Luar biasa ya. Karena kayaknya banyak yang begadang nih ya. Karena jamnya nih berbeda dengan jam-jam di kita ya di Indonesia. Meskipun demikian sahabat Multatuli, tadi kita membahas seputar top scorer untuk Piala Dunia tahun ini ya, tahun 2026, di mana Prancis kini bersiap menghadapi Maroko dalam Liga perempat final Piala Dunia 2026. Dan di sisi lain, babak 16 besar ini masih menyisakan sejumlah pertandingan penting, termasuk Brazil melawan Norway, Meksiko kontra Inggris, kemudian Portugal menghadapi Spanyol, Amerika Serikat melawan Belgia, Argentina bertemu Mesir, dan juga Swiss ini akan menghadapi Kolombia. Dan jika mampu mempertahankan konsistensinya sahabat Multatuli, Mbappe ini berpeluang memperlebar jarak di puncak daftar top scorer sekaligus membawa Prancis semakin dekat menuju gelar juara Piala Dunia tahun ini ya. Dan masih di 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif, dan solutif, ada lagunya Adrian Halid dengan Alibi, only on Multatuli Radio.

89.3 FM Cerdas Informatif dan Solutif Sahabat Melatuli, perjumpaan barang Maher. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan Maher, Nafis Tabrani ya, akan menemani sahabat Melatuli FM di rumah sampai jam 12 siang nanti. Terima kasih untuk sahabat Melatuli yang sudah stay tune dari pagi sampai sekarang. Semoga apa yang Maher sampaikan bisa bermanfaat dan harapannya bisa menambah hasanah wawasan sahabat Multatuli FM di rumah ya. Dan berita terkait dengan Piala Dunia tahun 2026 ini menutup perjumpaan bareng Maher di gelaran program Multatuli Weekend di edisi hari ini. Tetap di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada lagunya Shakira dengan Die Die, only on Multatuli Radio.

0: Piala Dunia 2026 hadir sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Di tiga negara tuan rumah sekaligus Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ada banyak fakta menarik yang mungkin belum Anda tahu. Apa saja? Selain persaingan di lapangan, cuaca ekstrim diperkirakan menjadi salah satu tantangan terbesar selama turnamen berlangsung. Laporan World Weather Attribution menyebutkan hampir seperempat pertandingan berpotensi dimainkan dalam kondisi panas yang dapat membahayakan pemain maupun penonton. Kota-kota seperti Miami, Kansas City, dan Philadelphia disebut memiliki risiko suhu tinggi dan kelembapan ekstrim selama Juni hingga Juli.
1: Tahukah kamu?
2: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu? 5 Juli, Hari Bank Indonesia. Bank Indonesia atau lebih dikenal dengan BI, ini merupakan Bank Sentral Republik Indonesia, di mana saat pemerintahan Hindia Belanda memiliki nama The Javasche Bank. Pada 1828, The Javasche Bank didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi The Javasche Bank sebagai bank sentral dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di tahun 1968, terbitlah Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial, tahun 1999 menjadi sejarah baru bagi Bank Indonesia karena disahkannya Undang-Undang Nomor 23 garis miring 1999 yang berisi bahwa tujuan tunggal Bank Indonesia adalah

0: Batui FM.
1: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
6: Healing with healing, healing with healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing, healing

Piala Dunia 2026 hadir sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Apa saja? Piala Dunia 2026 juga mencetak sejarah sebagai turnamen pertama yang diselenggarakan oleh tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Secara total, akan ada 16 kota tuan rumah di seluruh Amerika Utara, yakni Vancouver hingga Mexico City dan Miami. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan, termasuk semua pertandingan babak gugur mulai dari perempat final dan seterusnya.

0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami.

Piala Dunia 2026 hadir sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Apa saja? Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang menggelar pertandingan di tiga edisi Piala Dunia Putra, yakni 1970, 1986, dan 2026. Stadion legendaris tersebut juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia yang ikonik. Saat Brazil yang diperkuat Pele menjadi juara pada tahun 1970 dan Argentina yang dipimpin Diego Maradona meraih trofi pada 1986. Menjelang Piala Dunia 2026, pemerintah Meksiko bahkan memasang patung besar Pele di luar stadion sebagai penghormatan terhadap legenda sepak bola Brazil tersebut.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Aduh, di sini
3: nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.
5: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

Kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli.

0: Batuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya. Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Lebak.

0: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Lebak Crew Life.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
5: Lebak banget.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah seperti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Lebak.

0: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi.

0: verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM. Halo sahabat Mutatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
1: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid days untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
2: Lebak Ruhai.

0: 99.9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

Jalan Abdi Negara nomor 1 Tangga Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya? Ya, long time no see, dan kembali di siang hari ini Lutfi bakal menemani sahabat pemotor tulis semua dari siang hingga sore hari nanti ya di Motor Trail Weekend or Motor Trail Limit Time. Ya sob, tadi udah ada Parasite by TGX. Kali ini ada The Police, Sayang Sayang. Spesial buat sahabat motor tulis semua yang masih pada nongkrong, yuk.

0: bertanggung jawab. Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM, hadir dengan warna baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Okay, 89.0 FM ada Tompi, bukan pacarmu. Pacarnya siapa ya? Ya, balik lagi kali ini 41 menit lepas dari pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Have a good day, selamat siang nih sahabat Mulatuli yang sampai dengan saat ini masih pada nongkrong di 89.0 FM ataupun lagi saat ini lagi pada scrolling, lagi pada scroll-scroll, baik itu IG-nya Mulatuli, Facebook-nya Mulatuli, yang enggak streaming-nya juga, terima kasih banyak buat kamu semua yang pokoknya udah masih tetap setia pantengin Mulatuli FM, baik itu di digital ataupun di analognya. Ya sob, ngomongin tahun pertama, ini yang namanya tahun pertamanya ini selalu ini penuh yang namanya tantangan. Misalnya nih tahun pertama kerja, kita nih sering banget ya menentukan apakah kita ini bakal resign segera atau bertahan lama di tempat kerja. Tahun pertama kuliah kayaknya juga bikin confused ya. Walaupun mungkin kita ini udah 12 tahun sekolah ya, dari SD sampai SMA. Dan tahun pertama kita married nih, masih butuh banyak penyesuaian peran dengan pasangan. Begitu juga, ini ya sob ya, ini tahun pertama anak kita, anak sahabat mentoli mulai sekolah. Orang tua nih ya, ini kudu ekstra sabar ngadepin ya berbagai kemungkinan perilaku anak sekaligus. Tentunya kita kudu ngasih support ataupun dukungan sama anak supaya nggak putus asa dan ngerasa sekolah itu bukan tempat yang tepat buatnya itu. Jadi ya anak-anak yang sekarang ya itu selalu ya mengalami yang namanya ketakutan pada saat ya berpisah dari orang tua. Walaupun jam sekolah sebenarnya sih cuma sebentar ya, just for a while, tapi tetap gak mau ditinggal. Ini kebanyakan anak ya yang baru masuk baik itu di TK atau ataupun sekolah dasar ya, itu kebanyakan dari mereka ya pasti gak mau ditinggal sama ibunya, sama orang tuanya. Mereka anak nih pengen orang tuanya tuh nunggu di depan kelas sampai bel pulang, kan gimana gitu ya rasanya. Bahkan ada ya anak yang mau orang tuanya itu ikut masuk ke kelas, walaupun mungkin sering terjadi. Jadi drama kayak gini ya, ini sebenarnya bisa dicegah sob dengan menyadarkan anak kita sejak awal. Kayak mendekati anak lulus TK, orang tua tuh terus ngasih tahu kalau ketika anaknya duduk di bangku SD nanti ini harus lebih berani gitu ya. Orang tua tuh gak bakal lagi nunggu anak sampai waktu pulang. Sahabat mungkin ya, atau mungkin pasangan, cuma nganter dan jemput aja. Biasanya kalau anak sudah jauh-jauh waktu dikasih tahu yang kayak gini nih ya, ini gak bakalan takut lagi buat di sekolah. Ini yang terjadi sebenarnya kebanyakan kayak gitu ya sob ya. Pengalaman juga ini banyak juga ya para orang tua yang nunggu anaknya dari pagi sampai anaknya pulang sekolah gitu ya. Bahkan ada yang sampai nemenin anaknya di dalam kelas gitu ya belajar. Ini yang belajar anaknya apa ibunya gitu ya. Sampai pekerjaan yang di rumah pun akhirnya terbengkalai ya demi menemani sang buah hati. Ya gimana lagi gitu ya. Ternyata ya kuncinya supaya anak bisa kita lepaskan gitu ya, supaya bisa mandiri pada saat mulai masuk sekolah ya, dari jauh-jauh hari itu sudah kita kasih pengertian supaya anak nih gak takut lagi buat di sekolah gitu ya. Anak nih ya selalu bahkan mendadak menolak bersekolah tanpa alasan yang jelas. Anak gak sakit tapi tetap rewel dan gak mau berangkat. Anak berubah ya menjadi enggak kooperatif. Ini bahkan pas paginya ya itu susah banget buat dibangunin, bener enggak? Nolak mandi, sarapan, pokoknya semua persiapan lain sebelum berangkat sekolah tuh susah banget gitu ya prepare-nya. Nah, saat kita menakutinya dengan kalimat nanti gurunya marah, anak kayaknya enggak peduli ya. Jadi
lamanya anak mogok sekolah ini bisa hitungan hari sampai seminggu mungkin ya. Selain menunjukkan orang tua, kadang guru atau wali kelasnya juga ini kudu dilibatkan. Jadi supaya anak lebih yakin buat kembali bersekolah. Anak yang mogok sekolah biasanya ini punya masalah. Ini sob ya, tapi belum tentu mau ngomong secara terbuka. Jadi kita kudu bisa menggali terus ceritanya pelan-pelan dan hindari bersikap terlalu keras sob.

0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Piala Dunia 2026 hadir sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Apa saja? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA memperluas jumlah peserta menjadi 48 negara. Tim-tim tersebut akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Penambahan jumlah peserta membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang, yakni 39 hari. Format baru ini juga membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari Afrika, Asia, dan zona CONCACAF atau zona dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia untuk lolos kualifikasi sebagai bagian dari upaya FIFA untuk memperluas representasi global kompetisi ini. Lebat.

Kali ini di 3 menit lepas dari pukul 13 di kesempatan siang hari ini di cuaca terik. Ya sob, ngomongin tentang semangat belajar anak-anak sekolah yang baru masuk ataupun di awal tahun ini kadang-kadang menggebu-gebu banget gitu ya. Apalagi di awal masuk sekolah ini pastinya menggebu-gebu banget. Terus setelah seminggu ataupun dua minggu turun gitu ya. Sebenarnya sob, semangat belajar yang naik turun ini dialami semua anak sekolah. Bahkan sampai nanti pada saat mereka SMA atau kuliah pun sama ya. Tapi di tahun pertama anak sekolah nih ya, semangat belajar itu lebih mudah turun ketimbang naik. Jadi ya karena anak tuh masih suka main, masih suka nonton hiburan. Jadi susah sekali lah ya buat anak ini fokus sama buku pelajaran. Bahkan walaupun mungkin kita nih ya sebagai orang tuanya ada di depannya dan mengajarinya sesuatu pun, jika semangat belajarnya sudah drop, sulit banget dinaikkan kembali. Jadi kombinasi ada antara strategi membuat belajar menjadi terasa menyenangkan dengan ketegasan orang tua ini sangat penting. Jadi jangan terus mentoleransi anak yang maunya belajar sambil nonton TV. Misalnya nih, ada waktu untuk belajar nggak boleh diganggu sama aktivitas lain. Jadi itu ya pentingnya membuat belajar menjadi terasa menyenangkan dengan ketegasan orang tua ini jadi sangat penting sob. Dan kebanyakan anak-anak nih yang baru masuk sekolah itu nanti ada drama yang keempat nih. Paling males banget kalau dapat PR ataupun mau ulangan. Jadi kenapa? Karena anak belum terbiasa sob dengan banyak PR ataupun tugas sekolah. Apalagi yaitu tadi ulangan yang menguji penguasaan atau dari materi-materi yang sudah diajarkan. Ini pasti males banget. Bahkan ada yang sampai nangis gitu ya. Gak mau ada PR, gak mau ulangan, maunya main aja. Ini si anak nih jadi panik gitu ya dan ngerasa nggak bakal bisa melakukannya. Dan sahabat nih sama pasangan mungkin ya perlu menenangkan dan membuat anak tuh lebih optimis. Tapi ini tentu saja ya nggak bisa ya cuma sama omongan doang, sama ucapan doang, semangat gitu ya. Kita juga kudu ya ngajarin anak cara ngebagi waktu supaya si anak nih ya ini bisa ngerjain semua PR-nya, tugasnya tanpa kepanikan dan semuanya bisa selesai tepat waktu. Begitu juga ya dengan pengaturan waktu belajar setiap hari supaya pada saatnya ulangan nanti beban belajarnya itu enggak mendadak sangat berat. Kemudian ketakutan anak juga pada saat pertama masuk sekolah itu dari pergaulan. Gak takut dinakalin, takut gak punya teman. Jadi masalah pertemanan juga sob, ini sering menimbulkan drama pada tahun pertama anak sekolah ya. Murid yang pandai bergaul ini bakalan cepet banget punya teman-teman. Mereka bahkan bisa kayak kelompok yang sangat solid gitu ya. Sebaliknya anak yang introvert ataupun pemalu ini perlu waktu masa adaptasi yang panjang di sekolah. Jadi membentuk pertemanan baru ini sulit buat dia ya, dia berteman dengan satu orang aja susah, apalagi lebih dari itu. Bisa juga anak mengalami berbagai perlakuan yang gak menyenangkan dari teman-temannya. Ya mungkin diejek, bahkan beberapa kali mungkin dipukul, kena bully gitu ya. Anak menjadi membenci keharusannya pergi ke sekolah. Kayaknya kayak kembali ke lubang derita dari bel masuk sampai ke bel pulang. Itu sob ya. Dan ini nih ya, ini sering banget selalu ada ya. Di rumah anak tuh udah lancar ke kamar mandi sendiri pada saat buang air kecil ataupun buang air besar. Tapi belum tentu sob, pada saat di sekolah ia berani melakukannya. Apalagi tanpa orang tua yang mendampingi. Walaupun mungkin banyak temen ya yang juga ngantri di toilet, anak justru bertambah gugup. Anak tuh gak berani ngomong ya kalau dirinya tuh sudah gak tahan BAK ataupun BAB. Bahkan boleh jadi anak bertahan terus di kelas sampai dia ngompol ataupun BAB di celana. Ini karena rasa tidak beraninya ya. Kejadian kayak gini nih sob ya, ini selain
menghebohkan teman-temannya, juga bisa membuat anak malu ke sekolah lagi. Anak perlu terus didorong untuk berani secepatnya ke kamar mandi. Setiap sudah mulai merasa pengen buang hajat gitu ya. Jadi gak usah menahan atau memintanya ditemani guru ataupun sahabat kalau takut. Nah, itu sob ya. Drama tahun pertama anak sekolah jelas ini bakalan terjadi. Dan ini wajar banget. Sebab tahun pertama bersekolah gak mudah buat sebagian anak. Orang tua, kita sebagai orang tua ya, perlu bersikap prepare ya menghadapi segala bentuk dramanya. Kalau tahun pertama sudah terlewati, umumnya tahun-tahun berikutnya berjalan lebih lancar sob.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh. Di sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah kamu? Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, program pemerintah di bidang pendidikan terus diperkuat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Pendidikan bermutu menjadi salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah. Fokus utama program ini mencakup peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan lebih siap menghadapi tantangan global. Hadirnya sekolah rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bersama Multatuli FM,

Ada Adrian Marta Dinata, ku ingin kau tahu. Pokoknya semuanya ya. Oke deh sob, kita tinggalkan ini berbagai macam drama yang menghinggapi anak-anak pada saat tahun pertama masuk sekolah. Ini banyak banget ternyata ya dramanya ya. Yang ternyata ya emang benar semua ya. Pas tahun pertama anak-anak sekolah tuh pasti ada yang enggak mau sekolah lah, sampai ada yang BAK atau BAP di sekolah karena takut ya untuk ke toilet. Kita tinggalkan ya. Oke, dan yang namanya keseharian ya sob ya, pasti baik itu dengan aktivitas yang berat gitu ya, baik yang di luar ruangan ataupun yang aktivitasnya behind the desk gitu ya, pasti selalu ya ngerasa tubuh kita tuh ngerasa lelah, capek gitu ya. Dan semua nih ya, sahabat melalui pasti pernah ngerasain lah ya, tubuh yang kayaknya capek banget. Padahal aktivitas yang dilakukan tuh nggak banyak sob ya, ya nggak. Kondisi ini ya, ternyata nggak selalu disebabkan sama pekerjaan yang banyak menumpuk ataupun aktivitas fisik yang berat. Jadi tanpa kita sadari ya, beberapa kebiasaan sehari-hari justru ini bisa menguras energi secara perlahan, sehingga tubuh dan pikiran kita ini kayaknya capek banget. Walaupun mungkin apa ya, kita baru di pertengahan hari gitu ya. Kebiasaan kayak kurang tidur, terus terlalu lama kita scrolling ya di gadget, terus kita menunda waktu makan kita nih, makan gak teratur, atau mungkin terus memaksakan diri bekerja tanpa jeda. Ini bisa bikin energi yang ada dalam tubuh kita ini jadi cepat habis. Kalau kita apa ya, kalau hal ini berlangsung terus menerus, kondisi ini nggak cuma mempengaruhi stamina kita sob, tapi juga ini bakal menurunkan konsentrasi, produktivitas, dan suasana hati ini apa ya, bakal jadi kacau, jadi bad mood banget ya, jadi enggak good mood dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kabar baiknya sob, kebiasaan ini bisa diubah tentunya secara bertahap ya, enggak bisa sekaligus ya. Dengan kita harus mengenali apa saja sih yang membuat energi kita mudah terkuras, kita bisa mulai dengan menerapkan rutinitas yang lebih sehat dan juga menjaga keseimbangan antara aktivitas, istirahat, juga kebutuhan tubuh. Ada beberapa kebiasaan sob yang tentunya ini sering menguras energi tanpa kita sadari sob. Misalnya nih, ya itu tadi seperti yang Lupe bilang ya, kita kelamaan scrolling di media sosial. Jadi menghabiskan waktu terlalu lama di media sosial, terutama ya cuma buat scroll media sosial tanpa tujuan gitu ya, ini membuat otak kita terus menerima berbagai informasi dalam waktu yang singkat. Ini tanpa kita sadari ya, pikiran ini harus memproses banyak gambar, video, maupun informasi baru secara terus-menerus tanpa jeda. Akibatnya sob, kita apa ya, merasa lebih cepat lelah secara mental. Walaupun sih sebenarnya ya, kita nggak ngelakuin aktivitas fisik yang berat, cuma duduk doang scroll sosial media gitu ya. Nggak sedikit orang juga sih ngerasa sulit berkonsentrasi, terus mudah terdistraksi, ataupun justru merasa kurang berenergi setelah terlalu lama menggunakan gadget ataupun gawai. Karena itu sob, coba deh ya ngasih jeda dari layar secara berkala sama beraktivitas. Kita bisa mengalihkan perhatian dengan ya berjalan-jalan sebentar, melakukan stretching gitu ya, atau mungkin menikmati waktu kita tanpa ngebuka ponsel, apalagi di weekend ya. Coba deh ya untuk melakukan me time, salah satunya satu hari ini kita jauh dari ponsel. Ini kebiasaan yang simpel kayak gini ya, ini bisa ngebantu pikiran buat beristirahat, terus menjaga fokus, dan juga tentunya ini bisa membuat energi ini terasa lebih stabil sepanjang hari.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM. Kamu sedia, setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
0: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: 2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Chill and listen to the music. 89.0

0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau

0: bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh. Mana sini?
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
4: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Lebar Kruhai.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lebat.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, program pemerintah di bidang kesehatan difokuskan pada penyediaan layanan yang berkualitas, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat. Fokus meningkatkan kesehatan yang berkualitas juga menjadi salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah melalui penguatan program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah berupaya memperluas akses layanan asuransi kesehatan agar semakin banyak masyarakat yang terlindungi. Anggaran kesehatan juga diarahkan untuk meringankan beban masyarakat, termasuk melalui program cek kesehatan gratis.

0: Piala Dunia 2026 hadir sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Apa saja? Piala Dunia 2026 juga mencetak sejarah sebagai turnamen pertama yang diselenggarakan oleh tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Secara total, akan ada 16 kota tuan rumah di seluruh Amerika Utara, yakni Vancouver hingga Mexico City dan Miami. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan, termasuk semua pertandingan babak gugur mulai dari perempat final dan seterusnya.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Ngapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM. Yang bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lebak Kru Hai.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh. Di sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat

0: keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM. Kita bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

Piala Dunia 2026 hadir sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Di tiga negara tuan rumah sekaligus Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ada banyak fakta menarik yang mungkin belum Anda tahu. Apa saja? Total hadiah yang disiapkan untuk Piala Dunia mencapai $871 juta atau sekitar 15,7 triliun rupiah, menjadikannya Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah. Di bawah skema baru FIFA, setiap negara yang lolos ke Piala Dunia minimal langsung mendapatkan $12.5 juta atau sekitar 225 miliar rupiah. Dana itu terdiri dari uang persiapan sebesar $2.5 juta dan bonus kelolosan sebesar $10 juta. Jumlah tersebut meningkat dibanding Piala Dunia tahun 2022 di Qatar.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, ketahanan pangan merupakan salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa. Program ini tidak hanya berfokus pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan secara cukup, aman, dan terjangkau.
2: Multatuli FM.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, program pemerintah di bidang kesehatan difokuskan pada penyediaan layanan yang berkualitas, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat. Fokus meningkatkan kesehatan yang berkualitas juga menjadi salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah melalui penguatan program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah berupaya memperluas akses layanan asuransi kesehatan agar semakin banyak masyarakat yang terlindungi. Anggaran kesehatan juga diarahkan untuk meringankan beban masyarakat, termasuk melalui program cek kesehatan gratis.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ngapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: 2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: 89 Multatuli FM.

waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid days untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa

0: Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Yuk, isi akhir pekanmu dengan hal seru di Multatuli Weekend. Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menyajikan dunia anak, remaja, serta segmen literatur Multatuli yang membahas rekomendasi buku dan film menarik. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
1: More music. 89 Multatuli FM.
2: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
3: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di malam hari ini seperti biasa, yaitu tentang tokoh ya, tokoh-tokoh yang berkaitan dengan yaitu tanggal 5 Juli dua ya. Tentunya ada terdapat tokoh utama yang sangat lekat dengan tanggal 5 Juli di Indonesia, yaitu Presiden pertama Soekarno ya, dan tokoh politik Bobi Nasution. Nah, tentunya kita akan membahas di malam hari ini, yaitu detail tokoh-tokoh yang berkaitan dengan tanggal 5 Juli.

0: HP cuy, HP lu dari tadi daring terus.
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ya, Sobat Multatuli, tentu di malam hari ini, kalau kita bicara tentang tokoh-tokoh ya, terdapat yaitu tanggal 5 Juli adalah di mana tepatnya di Indonesia, pada waktu itu Presiden pertama Soekarno ini mengeluarkan dekret ya, yaitu dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan keputusan penting ini juga membubarkan konstituante dan mengembalikan Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentunya ada beberapa respon berkaitan dengan tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, mengeluarkan dekret atau keputusan tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dan tindakan tersebut ini menimbulkan respon, yaitu dari berbagai pihak, ada yang pro maupun ada pula yang kontra. Dan salah satu respon yang muncul terhadap dekret 5 Juli tersebut yaitu datang dari rekan seperjuangan Soekarno, yaitu Muhammad Hatta. Nah, jadi berdasarkan uraian di atas ini terdapat beberapa rumusan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana isi dan latar belakang lahirnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan kedua, bagaimana respon Muhammad Hatta terhadap dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang meliputi tahapan heuristik atau pengumpulan data, kritik atau menganalisis keautentikan dan kredibilitas sumber, dan penafsiran data, dan juga penulisan sejarah.

Oke, okay, masih di 89 Multatuli FM. Ya, masih berkaitan dengan 5 Juli ya. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya ya. Jadi masih ingat dengan momen penting dekret presiden 5 Juli 1959. Tentu ini banyak kisah dari masa itu yang masih belum terang di mata publik. Nah, salah satu dokumen bersejarah yang bisa membuka tabirnya adalah yaitu masih belum terang di mata publik. Salah satu dokumen bersejarah yang bisa membuka tabirnya adalah buku Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana ini diterbitkan Kementerian Penerangan RI pada tahun yang sama. Jadi buku ini memuat keputusan Dewan Menteri tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dan proses kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini lengkap ya dengan pembahasan soal masuknya golongan fungsional ke Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi menariknya dalam buku ini dijelaskan bahwa Undang-Undang 1945 dianggap paling sesuai dengan kepribadian bangsa dan mampu menjamin pemerintahan yang stabil di tengah dinamika politik saat itu. Jadi ini sebuah catatan berharga yang memberi kita gambaran bagaimana arah bangsa dibentuk kembali melalui konstitusi.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

lagi masih di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif. Ya, masih bicara tentang dekret Presiden 5 Juli 1959 yang merupakan dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang isinya adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Juga membubarkan konstituante dan membentuk MPRS dan DPAS. Nah, jadi alasan Presiden Soekarno pada waktu itu mengeluarkan dekret tersebut disebabkan karena pertama, keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara yang diakibatkan karena sering jatuh bangunnya kabinet yang semakin menajamnya persaingan antara partai. Kemudian kedua, terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan di daerah-daerah yang ditumpangi intervensi kekuatan besar atau asing yang menyebabkan pada waktu itu keadaan ekonomi semakin merosot. Kemudian yang ketiga, konstituante tidak berhasil menerapkan Undang-Undang Dasar yang baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Kebijakan dekret ini mendapatkan respon dari Muhammad Hatta. Dan Hatta juga merupakan seorang tokoh nasional yang lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Dengan pengalaman pendidikan di negeri Belanda dan keaktifannya dalam organisasi pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengantarkan sebagai proklamator mendampingi Soekarno dan menduduki jabatan wakil presiden dari tahun 1945 sampai 1956 sebagai tokoh yang produktif, Hatta banyak menuliskan karya-karya.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, masih dari kawasan Jalan Adinegara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Kita kembali Bang Jarwo.
1: Iya, kita kembali berduel.
0: Nah,
1: iya,
0: di acara
1: Dawai Malam.
0: Oke, baik.
1: Yang pastinya setiap Minggu malam Senin sampai dengan Rabu malam Kamis ya.
0: Iya, tahu aja.
1: Kita di acara Dawai Malam menghadirkan sajian lagu-lagu dangdut yang kita berharap bahwa program kita ini bisa menjadi teman setia.
0: Iya.
1: Sahabat Multatuli dimanapun, baik yang tengah berada di rumah, di warung, di toko,
0: di mana lagi?
1: Di mobil.
0: Iya.
1: Ataupun yang tengah ada di belakang juga.
0: Iya.
1: Ya, pastikan terus Multatuli yang menjadi teman Anda.
0: Iya.
1: Karena Mang Jarwo dan juga Mang Iko ini akan menemani sampai di jam 12 malam.
0: Oke, baik ya.
1: Dengan beberapa obrolan dan juga isu-isu yang tengah rame di bulan-bulan ini.
0: Betul sekali.
1: Karena tata rasa kita sudah berada di hari yang kelima.
0: Di bulan Juli.
1: Di bulan Juli 2026.
0: Oke.
1: Ya. Ada yang sudah mengawali jumpa kita malam hari ini dengan terlambat.
0: Ini terlambat apa? Terlambat bulan atau terlambat apa ini?
1: Ini terlambat karena apa? Tidak segera memutuskan.
0: Memutuskan ya.
1: Atau membuat sebuah kesempatan.
0: Nah itu. Ya.
1: Karena ketika sebuah kesempatan kemudian terlewatkan, pastinya akan terlambat.
0: Nah ya.
1: Memang ada kiasan bahasa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu sebuah kiasan. Tapi ketika terlambat dalam mengutarakan sesuatu yang akhirnya menimbulkan sebuah kekecewaan, itu sesuatu yang apa namanya bisa membuat kita nggak bisa tidur siang dan malam.
0: Bisa bebok ya. Bebok. Ya.
1: Kunaon gitu. Kenapa nggak kemarin saya ngomong kalau saya love you gitu kan?
0: Iya.
1: Kan. Atau saya suka gitu.
0: Nah, jadi kan setelah sudah berdua kan ya, jadi kebing juga gitu kan ya. Waduh.
1: Jadi ketika dia sudah bersama orang lain, rasa terlambat itu datangnya itu terlambat gitu.
0: Jadi baru terasa ya.
1: Baru terasa. Gitu.
0: Apanya itu?
1: Sakitnya maksudnya.
0: Di mana? Gitu.
1: Di sini.
0: Di dada.
1: Mungkin bagi Anda di luar sana yang tengah kita obrol ini mungkin nggak paham gitu ya, bahwa sesuatu yang sangat terlambat itu datangnya itu datangnya sebagai terlambatan itu sesuatu yang akhirnya membuat kecewa dan juga harus menjadi evaluasi.
0: Kalau kecewa harus kemana itu?
1: Harus ke cewek. Kalau laki-laki.
0: Laki-laki kan.
1: Tapi kalau misalkan perempuan harus kecoa. Biar iya biar ngelihat kecoa kan langsung ngibrit gitu kan.
0: Ngegigil ya.
1: Langsung ngejumbrit gitu. Au, takut gitu kan. Tapi maksud dari terlambat dari Wawa Marissa ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu menyebut bahwa orang yang datang menyebutkan sebuah kata suka atau cinta itu datangnya terlambat.
0: Iya.
1: Karena dia sudah bersama orang lain.
0: Kasian deh.
1: Gitu. Kasian deh kamu gitu. Benar sudah aku kasih kesempatan gitu kan. Tapi tidak kamu manfaatin. Akhirnya kamu menyesalkan gitu.
0: Kasian gede apa kalau kecil.
1: Cek mama ose mah badog lah.
0: Badog.
1: Saya mentertawakan diri sendiri ini sebetulnya. Iya.
0: Iya,
1: dan
0: gitu ya.
1: Hal-hal ini mungkin pernah dialami juga Bang Mang Eko.
0: Iya.
1: Dialami sama sebagian besar
0: yang
1: mengalami sebuah keterlambatan memanfaatkan sebuah kesempatan tersebut.
0: Ya. Aduh,
1: begitu. Ya, tapi jangan dijadikan itu sebuah permasalahan ya. Atau sebuah kekecewaan yang berlebihan.
0: Berlebihan tahun itu.
1: Jadi anggap itu pengetahuan,
0: pengalaman yang pernah dialami.
1: Karena orang bijak bilang bahwa pengalaman itu hal terbaik yang bisa didapatkan dari setiap perjalanan masing-masing orang.
0: Iya, perjalanan hidup ya.
1: Perjalanan hidup itu. Karena pengalaman itu tuh guru yang paling mahal, Bang Mang Iko.
0: Mang Iko.
1: Mang Iko gitu. Guru paling mahal.
0: Iya, benar.
1: Kenapa? Karena akhirnya kita tahu gitu. Ternyata
0: Gede ya.
1: Oh gitu kan. Pohonnya
0: gede, baru terasa ya.
1: Baru kerasa, kayak King Nasar gitu kan.
0: Iya,
1: King Nasar. Kalau sudah tidak ada, baru kerasa.
0: Kasian amat ya. Oke, baik, itulah ya lagu terlambat ya. Ya mudah-mudahan nggak terlambat apa. Ya,
1: nggak terlambat bulan.
0: Ada marah karma terluka lagi.

0: Jadi makan gak enak, Jarwo, tidur pun gak jenyak ya. Karena terluka lagi. Karena apa?
1: Iya. Karena sakit.
0: Sakit.
1: Karena peres.
0: Au.
1: Ya. Kan namanya luka. Misalkan kita tersayat sama misalkan benda yang tajam gitu ya. Ketika itu kena tetesan air atau apalagi airnya mengandung garam.
0: Garam, aduh.
1: Itu bukan terluka lagi.
0: Iya.
1: Tapi terlecet lagi gitu.
0: Iya, terlecet ya. Luar biasa ya.
1: Itu bahasa mana terlecet lagi. Tapi pastinya ketika itu muncul terluka lagi itu kan sama aja dengan membuka luka yang sudah agak mendingan.
0: Yang menganga ya.
1: Sudah mendingan misalkan tertutupi.
0: Iya.
1: Tapi kebuka lagi tuh beneran sakit loh.
0: Adau gitu ya.
1: Au gitu. Kayak suara Kang Dianul kalau misalkan dia sakit lagi tuh au gitu.
0: Au. TKW ya, TKW gitu ya. Ya jadi kalau cinta sudah tak ada lagi maka akan ada luka hati ya yang menganga ya.
1: Iya.
0: Karena cinta datang kadang membawa kesenangan hati yang tak bisa tidur maupun tak selera makan. Wah itu.
1: Iya, jadi cinta. Itulah hebatnya kata cinta, kata suka. Ketika itu manis, sesakit apapun tidak akan pernah sakit. Ya.
0: Betul.
1: Kalau itu sudah dunia milik mereka berdua gitu.
0: Wah, pokoknya pohon.
1: Neng Auh aja ditiupin langsung sembuh. Ya kan?
0: Iya.
1: Tapi ketika sudah udah jadi, jarangnya lihat pakai mata doang gitu, kayak gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Kayak gitu, jadi apa ya sebutnya ya.
0: Manja ya kalau itu ya.
1: Kalo tapi
0: pacaran ya.
1: Iya ketika manis gitu kan. Tapi kalau ketika sudah pahit ya, sudah mengalami kekecewaan, ketika luka itu terbuka lagi itu beneran itu sampai nyeredet itu.
0: Ke apa itu?
1: Ke dalam dada itu.
0: Dada lagi ya.
1: Iya. Ke dalam dada. Sredet gitu kan.
0: Iya benar.
1: Ya semoga lagu ini tuh bisa apa ya menjadi sebuah apa namanya renungan.
0: Renungan kita ya.
1: Jangan sampai kata Bang Haji Roma
0: apa itu?
1: Menyebut bahwa ketika kita mencinta itu jangan berlebihan.
0: Berlebihan ya.
1: Ketika berlebihannya itu kita tidak akan siap ketika merasa kehilangannya kayak gitu.
0: Nah, gitu. Jadi jangan luber minumnya ya.
1: Jangan over lah.
0: Over, gitu.
1: Segala sesuatu yang sifatnya over kan tidak baik.
0: Iya betul.
1: Air minum saja ketika kita kasih yang berlebihan itu dia akan keluar dengan sendirinya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Padahal takarannya itu kan satu gelas.
0: Iya.
1: Tapi karena lebih luber.
0: Luber.
1: Ya gitu kan. Nggak sama dengan yang namanya cinta juga ketika berlebihan. Ketika mengalami hal yang berbentuk kekecewaan, nah ini agak sulit juga untuk bisa diterimanya, kan kayak gitu.
0: Pengennya apa itu?
1: Mungkin sama daun sambal itu. Cetol sama sambal, ya kan? Biar bisa makan maksudnya.
0: Yeah,
1: karena kan kalau udah kalau udah kekecewaannya sudah sampai dalam saya kayak sumur gitu kan. Susah gitu kan.
0: Ya.
1: Makan enggak enak.
0: Enak.
1: Tidur enggak enak.
0: Benar,
1: mikirin
0: benar.
1: Terus kan gitu. Bukan meratasi nasib tapi merasakan penyesalan kan kayak gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Sehingga makan pun juga padahal dengan apa namanya daging cincang.
0: Iya.
1: Tapi seperti bukan dengan daging cincang makannya itu. Jadi tidak punya selera. Itu gara-gara apa? Gara-gara terluka lagi.
0: Ya itulah kehidupan ya. Oke baik sahabat Muldatuli, daripada ngelamun di tengah jalan ya.
1: Jangan, saya ingat sama siapa sih? Jangan ngelamun di tengah jalan gitu kan. Takut ketubruk becak kan kayak gitu. Itu sakit tuh.
0: Beda ya sakitnya ya.
1: Kalau ketubruk sama mobil kan ada ganti ruginya gitu ya.
0: Ya
1: ini sama becak sampai ke tulang. Mau minta ganti rugi gimana? Yang bawahnya kita nggak tega kan, kayak gitu.
0: Iya, ya, aduh.
1: Jadi itu sakitnya tuh dalam itu. Makanya jangan ngelamun tengah jalan, jangan ketawa sendirian,
0: jangan
1: gitu ya. Ketawa boleh,
0: boleh.
1: Asal ada tempatnya. ya kan. Ngelamun juga boleh asal ada tempatnya.
0: Nah, itu.
1: Tapi ya, jangan ngelamun tengah jalan.
0: Jangan.
1: Ngehalangin si komo. Mau lewat.
0: Oke, baik, kita goyang lagi deh. Ada Maggie Diaz, Madu Merah. Yuk.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Aduh. Sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: duka.
1: Orkes.
0: Jangan berbicara suka lah, berbicara duka aja
1: duka,
0: dulu.
1: Dulu.
0: Ya.
1: Kalau duka ya.
0: Ini ya duka, artinya susah gitu.
1: Susah. Bukan dukanya gitu. Bukan.
0: Duka etanya itu lain lagi gitu.
1: Lain lagi ya.
0: Jadi dengan berikrar bahwa akan sehidup semati.
1: Iya.
0: Berjalan bersama-sama, saling memahami.
1: Wah, luar biasa.
0: Ya kan? Tapi ya, di saat momen-momen tertentu ikrar tersebut ternyata di apa namanya dibeloti oleh satu pihak yang tidak sesuai dengan perjanjian seperti itu.
1: Dibeloti nih ya.
0: Iya. Di tengah jalan dia belok ke kanan gitu loh. Mampir ke warung kopi kayaknya. Gitu ya.
1: Iya. Kayak ada pagirnya ya.
0: Nggak taunya di warung kopinya terpincut begitu. Saking enaknya kopinya gitu.
1: Beda kucekannya ya.
0: Betah gitu. Betah, jadi betah ya di warung kopi tersebut. Nggak mau ke warung kopi Kang Atang yang ada di depan studio. Pengennya yang ada di sono aja kayak gitu.
1: Jadi beda ya rasanya ya.
0: Akhirnya dari rasa cinta dan suka menjadi benci kayak
1: waduh,
0: gitu. Karena ya itu tadi merasa dikhianati, merasa orang yang tadinya sama-sama mau berjalan seiring bersama, seiring berdua satu tujuan gitu kan, ternyata berdua jadi tiga orang kayak
1: waduh,
0: gitu.
1: Waduh, nambah ya.
0: Nambah di tengah jalan itu ada yang numpang gitu.
1: Ada yang numpang ya.
0: Iya, ada yang ikut kayak gitu. Ternyata yang ikutnya udah dipersiapkan kayak gitu.
1: Ya,
0: jadi akhirnya dari cinta jadi benci kayak gitu.
1: Oh gitu ya, mutlak ini ya.
0: Hah?
1: Mutlak ya kebencian.
0: Bukan mutlak lagi, mutmainah ini.
1: Karena perlakuan sang mantan kekasih yang pernah menyakiti tanpa alasan begitu ya.
0: Iya, tanpa alasan. Dan kenapa bisa menjadi sebuah realita? Karena kan banyak faktor Bang.
1: Wah,
0: Mang Iko sebutnya ya. Banyak faktor Mang Iko.
1: Tahu aja nih Bang Jarwo ya.
0: Faktor utamanya adalah ekonomi pasti.
1: Oh, ekonomi.
0: Awalnya.
1: Iya, iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Dari faktor ekonomi akhirnya berlarut-larut. Akhirnya seperti sepuhan cintanya itu. Pudar gitu.
1: Pudar ya.
0: Heeh.
1: Cap apa tuh? Sipuannya cap walet ya.
0: Cap walet. Tuh Mang Jainul tahu tuh. Jadi kalau cinta udah pudar kayak gitu kan di tengah jalan akhirnya menemukan orang yang merasa dia pas akhirnya berbelok lah.
1: Waduh, belok
0: arahnya
1: aja
0: gitu.
1: Nih, ya.
0: Yang tadinya mau berdua satu tujuan jadi berdua jadi belok gitu.
1: Jadi ada simpang itu ya.
0: Iya, di simpang jalannya simpang dia jalan. Mampir gitu.
1: Mampir ya.
0: Gitu.
1: Ya, itu biasanya apa itu? Supir ya. Suka mampir ya.
0: Iya, supir itu makanya kenapa kenapa supir gitu. Kenapa enggak disebut pengemudi gitu
1: nah,
0: kan?
1: Nah, itu ya.
0: Bang Chandra ketawa. Jadi kan kalau supir identik drivernya yang suka mampir gitu. Enggak boleh ada tukang warung yang kopinya enak dikit.
1: Nah, ke sana tuh katanya. Dedeyen itu
0: gitu. Iya, kayak gitu.
1: Rasanya beda katanya.
0: Jadi makanya jangan merasa bangga disebut supir ya. Harus bangga disebut pengemudi. Gitu.
1: Jadi, nah ini ya, itulah kehidupan ya.
0: Itulah kehidupan.
1: Kehidupan, gitu. Cinta jangan dibenci yang tadinya sayang.
0: Tapi ya, ini lagu ini jadi seolah mengingatkan saya sama sebuah cerita gitu, cerita yang dialami.
1: Pribadi ya?
0: Hah?
1: Pribadi ya?
0: Pripat. Pripat. Bukan pribadi, maksudnya pribadi seseorang.
1: Seseorang.
0: Yang di tengah perjalanan tuh bercerita.
1: Iya.
0: Akhirnya kandas kayak gitu.
1: Waduh,
0: seperti Evie Tamal dan Imron Sadewo.
1: Sadewo ya.
0: Kayak gitu.
1: Iya.
0: Akhirnya yang awalnya cinta jadi benci seperti yang tadi dinyanyiin sama Tasya Rosmala.
1: Rosmala.
0: Bareng Brodin ya? Eh.
1: Gary.
0: Oh, Gary. Saya pikir Brodin.
1: Jadinya sedang ini dulu ke belakang dulu.
0: Lagi ke belakang ya.
1: Brodin gitu.
0: Oh ya, kita juga nggak lepas selalu menantikan Anda yang mau ikut bergabung melalui WA-nya Multatuli.
1: Oh
0: ya.
1: Cuman ini masuknya nih Kang Jarwo dari siapa ya?
0: Siapa tuh?
1: Laras. Laras ini biasanya yang jam sekian ya. Kalau ini acara dangdut.
0: Oh
1: ya.
0: Iya. Ya. Laras 008.
1: Nah, kosongnya kemana nih? Nggak tahu nih.
0: Nggak ada ya.
1: Nah, seperti langit tuh, kayak begitu ya lagunya bu. Luar biasa.
0: Biasanya kan yang suka ikut gabung acara Dawai Malam itu ada Kang Jainul.
1: Itu pemain band dulunya.
0: Bukan, kecrek dia. Mandolin. Gitu.
1: Iya.
0: Kalau itu kan dia kan kayak Deddy

0: dirigen gitu di sebuah teater itu orkestra dia dirigen bukan kompan bukan
1: kompan
0: dirigen gitu
1: ya wadah aja dia kompan ya
0: di sebuah orkestra gitu ya. Tapi kalau di dangdut dia tamborin sebutnya.
1: Tamborin ya
0: tapi kalau di tempat kita sebutnya tukang kecrek
1: kecrek ya
0: itu
1: itu hebat tuh kecreknya ya
0: namanya itu ya
1: apalagi sambil goyang gitu ya
0: oh iya malah sekarang tamborin itu kan dia sama aja kayak yang mengatuk ketukan.
1: Ketukan ya.
0: Ketukan sebuah apa namanya arrangement musik.
1: Ah benar.
0: Kalau tukang kecreknya nggak ngatur, itu berubah tuh Bang Diko. Nah,
1: kalau nggak ada itu tukang kecreknya bingung juga ya.
0: Iya nggak. Artinya ketika sebuah musik tukang kecrek tamborinnya ini dia keluar jalur aja itu akan berubah.
1: Berubah ya.
0: Ketukannya, misalkan 4/4. Karena si tukang tamborinnya nih lagi ngelamun gitu ya.
1: Ngelamun ya.
0: Ngelamun. Jadi 4/5 atau ngebut itu tadinya mellow jadi ngebut dia ngebit gitu.
1: Ini pemainnya culak-culak kali ya.
0: Makanya Kang Jainul kalau dia lagi kusu bener. Tapi dia kalau lagi ngeget seseorang itu dari 4/5 deh ketukannya.
1: 4/5 ya. Bukan dia yang masuk ya. Kan siapa ini? Ada Papa Tiara. Papa Tiara selamat malam Papa Tiara.
0: Oh iya.
1: Papa Tiara ketawa juga kayaknya nih ya.
0: Oh ketawa ya.
2: Tolong-tolongan.
1: Iya. Ada Bang Hari juga selamat malam Bang Hari ya.
0: Oh iya ini yang sudah bergabung lewat TikToknya Multatuli ya.
2: Papa Tiara ya ajak penonton Anda untuk berbagi ya. Papa Tiara doa Aewon.
1: Kayaknya ngintip ini.
0: Siap ya. Nih. Ini Papa Tiara kok bisa kenal sama CS saya zaman dulu itu?
1: Iya, Aewon ya,
0: Sadewo. Mang Aewon?
1: Ah, Aewon Sadewo itu.
0: Apa pernah punya hubungan sesuatu spesial gitu? Kayak martabak.
1: Dulu pemain ini kali ya.
0: Iya, pemain juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Papa ada Tiara ya namanya ya.
2: Abloy.
0: Abloy.
1: Abloy ada Abloy.
0: Ini kalau namanya Abloy, saya ingat zaman dulu pernah jadi pendengar ya, Abloy. Fans radio.
1: Iya.
0: Di salah satu radio lokal.
1: Iya.
0: Zaman AM ya. Namanya Abloy.
2: Terus Rema Samdea. Oh, Papa dia Rema Samdea.
0: Oh, iya.
1: Rema Sam FM.
0: Ini zamannya.
1: Oh, itu Mati Hari itu ya.
0: Yang di Kampung Baru nih, zaman Bang Deko masih di TJ FM nih.
1: Iya benar.
0: Iya di Tangkal Jambu itu.
1: Papa Tiara ya,
0: terkenal oh, Papa Tiara ya. Aduh, ya. Jadi inget nih era tahun 95 sampai tahun 2000-an tuh.
1: Iya.
0: Saat kita ngerintis, ini yang pertama di Lebak itu FM tuh ya itu Remasam itu.
1: Remasam ya. Benar.
0: Karena dulu kan radio tuh hanya AM gitu kan. Dan satu-satunya radio yang tidak pernah berhenti, berhentinya kalau mati lampu.
1: Berhenti itu ya?
0: Iya, atau apa yang baru disiarin kalau listriknya mati.
1: Iya benar.
0: Non-stop di 24 benar, jam, ya. Papa Tiara ya aduh makasih banyak.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi inget nih, masa-masa zaman di Kampung Baru ya.
1: Jadi Dina Bilik Tia dulu makanya.
0: Iya, zaman Bilik. Itu salah satunya fansnya tuh Kang Mul tuh. Kang Mul yang ada di Kampung Baru tuh. Dia yang rajin nganterin tuh.
1: Nganterin apa tuh?
0: Ini nih kopi nih. Nganterin kopi dingin.
1: Aduh, terus ada siapa lagi? Oh iya, nanti. Ya, oke Bang Jarwo.
0: Iya.
1: Ya, daripada ngelamun tengah jalan ya.
0: Iya, janganlah.
1: Kita dengerin dulu deh.
0: Saran kita mah jangan ngelamun tengah jalan ya.
1: Iya.
0: Takut ketubruk.
1: Kandas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
1: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Oke, baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Bang Jarwo kemana nih?
1: Asoy.
0: Ruhai itu apa Bang Jarwo?
1: Ya?
0: Ruhai.
1: Ruhai, menyala.
0: Menyala. Ya.
1: Menyala abangku.
0: Adau.
1: Gitu ya. Kan itu bahasa yang sekarang lagi jadi meme, maksudnya ya. Lagi viral gitu.
0: Viral ya.
1: Jadi selalu disebut termasuk siapa kemarin tuh waktu kita wayang gorek tuh Gareng menyala Gareng. Abangku katanya
0: nah,
1: gitu.
0: Luar biasa Gareng juga nyebut Ruhai.
1: Makanya Ruhai gitu. Iya, baik. Jadi ketika berbicara menyala itu artinya semangat baru.
0: Semangat baru.
1: Terus? Semangat yang menggebu gitu kan.
0: Menggebu-gebu ya.
1: Di tengah apa namanya sebuah perkembangan gitu.
0: Waduh luar biasa.
1: Sebab perkembangan. Ya, makanya
0: ada
1: menyala.
0: Ada kembang ya.
1: Gitu, tengah berkembang jadi menyala gitu.
0: Jadi hidup menyala.
1: Iya, semangat gitu. Semangat, ya. Semangat dengan apa namanya? Suasana baru. Dengan semangat baru kayak gitu. Sehingga di dalam komunitasnya itu ya harus sama-sama menyala gitu. Harus sama-sama saling mendukung. Kayak begitu.
0: Oke, baik, ada Mama Putri.
1: Mama Putri.
0: Ini baru masuk nih ya Mama Putri.
1: Oke,
0: ya.
1: Makasih banyak Mama Putri.
0: Iya, udah terus, lama ini ya.
1: Ada juga barangkali yang mau request lagu lewat TikTok.
0: Ada Mama Putri ya, sudah bergabung. Mm-mm. Juga ada Papa Tiara ya.
1: Iya. Uh-uh.
0: Yang request lagunya Cuma Kamu.
1: Oh, ya, Cuma Kamu.
0: Matahariku ya, ditunggu ya.
1: Oh iya. Ya, ini ya. Kalau Cuma
0: Lika
1: Kamu.
0: Ini Lika ini ya.
1: Hah?
0: Lika ya.
1: Iya, kayaknya di Lika ini. Siapa tuh namanya?
0: Siapa Papa Tiara ya?
1: Iya, itu maksudnya ketika sudah punya Tiara, sebelum punya Tiara tuh siapa ya?
0: Siapa coba?
1: Yang di Lika itu. Ah, lupa saya.
0: Lupa, udah lama ya.
1: Udah lupa itu kan poho. Tidak ingat.
0: Iya benar kayak.
1: Gitu kan?
0: Ya, udah lama ya. Kadang-kadang seperti itu ya kalau sudah lama enggak ketemu.
1: Karena memang dulu juga sering di sini, sering di radio ini.
0: Ya sama juga ya.
1: Baik itu di zaman Ramasam, zaman RSPD FM.
0: Iya.
1: Gitu kan? Siapa sih? Suka udah keinget dikit tapi langsung lupa lagi.
0: Terus
1: kayak
0: ingat
1: gitu.
0: Sama Bang Dimas kali ya.
1: Hah?
0: Bang Dimas.
1: Bang Dimas sama Bang Alibarka.
0: Iya.
1: Ini kan dulu pernah di Serahaur nih.
0: Iya benar.
1: Dia lagunya emang dari dulu ini Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu ya.
1: Kalau enggak Matahariku dari Imam S. Arifin.
0: Iya. Yeah.
1: Ini Cuma Kamunya ini yang dari
0: pengennya Mega ini, Ma.
1: Mega Mustika.
0: Iya benar.
1: Cuma Kamunya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Cuma Kamunya ya. Wah, luar biasa ini ya. Ini Bang Jarwo ingat aja ya. Sama Bang Dimas ya.
1: Ini jangan salah, ini di eranya di Bang eranya. Dimas ini cover boy.
0: Waduh luar biasa.
1: Iya cover boy.
0: Cover boy ya.
1: Zaman anak sekolah pelajar sampai ke apa namanya yang sudah kuliahan ini ngefans banget sama Bang Dimas.
0: Bang Dimas ya.
1: Karena Bang Dimas memiliki ciri itu punya radio 3 ban ya.
0: Dan kicup manehnya. Ya kita dengerin dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya ada Cuma Kamu buat Bapak Tiara ya. Juga Des Putri juga nih ya. Mama Putri juga. Selamat malam.

0: Iya, 89.1 FM. Ada cuma kamu Bang Jarwo.
1: Iya, cuma kamu dari miliknya Mega Mustika.
0: Iya, betul sekali.
1: Salah satu lagu-lagu yang menjadi andalannya Kang Tisna.
0: Nyeret ini
1: iya, lagunya ya. Saya akhirnya jadi ingat Kang Entis.
0: Oh, Kang Entis ya? Ya kemana aja deh.
1: Ini ya. Papa Tiara.
0: Oh iya.
1: Iya, ini ya, makanya ya. Lagunya cuma kamu.
0: Itu main dong ke sini ya.
1: Iya, main dong ke sini. Jangan nyumput aja.
0: Jangan ya.
1: Karena dulu ini pernah menjadi rumahnya dia di sini.
0: Iya.
1: Kang Entis ini gitu kan.
0: Iya.
1: Sehingga lagunya ini selalu teringat baik ketika di Ramasam.
0: Iya.
1: Di Surya FM.
0: Orkes.
1: Terus di GNC.
0: Oh, di mana aja ada ya?
1: Iya, di mana aja ada ini lagunya. Nah, Kang Tis ini selalu minta lagu di setiap radio gitu.
0: Dulu pemain apa dia ya?
1: Dia ini pemain melodi. Tapi bukan pegang gitar.
0: Apa itu?
1: Kendang. Kok pemain melodi tapi alatnya kendang ya ceritanya ya?
0: Wah, kaplik tuh mah ya.
1: Kalau itu Bang Kaplik itu seruling.
0: Seruling ya.
1: Makanya dulu zaman Randista itu disebut si seruling sakti.
0: Waduh, luar biasa. Lihat,
1: Kang Kaplik ini.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan saya nggak ngepost di Facebook. Kalau ngepost di Facebook pasti Bang Kaplik ikut gabung juga gitu.
0: Oh iya iya.
1: Karena dia tahu betul era zaman itu salah satu band dangdut ya.
0: Dangdut.
1: Ya. Dangdut itu ya dikenalnya Randista.
0: Randista.
1: Karena salah satu yang dikenal Randista itu ya satu ada artisnya yang sangat populer.
0: Yaitu.
1: Siapa namanya?
0: Lenny.
1: Bukan yang
0: ya,
1: sampai populer banget itu.
0: Siapa?
1: Miranda.
0: Miranda. Itu
1: dan
0: apa?
1: Memiliki sejarah bareng juga dengan Radio di Yaman Kepung Baru.
0: Oh iya itu ya.
1: Dan ada juga rekan kita yang apa namanya dari musisi seorang MC.
0: Waduh, siapa itu?
1: Bang Johan.
0: Bang Johan Celana ya.
1: Bang Johan Celana. Akhirnya juga menjadi penyiar radio.
0: Iya. Yeah,
1: bersama-sama akhirnya pernah bergabung bersama-sama juga di Kilometer 4.
0: Iya. Yeah.
1: Yang sehingga akhirnya insiden terjadi, akhirnya beliau harus beristirahat total. Dan sampai dengan sekarang masih berada di rumah panjang itu Bang.
0: Oh,
1: Bang,
0: masih ada.
1: Bang Iko.
0: Masih ada di rumah panjang.
1: Dan mungkin faktor usia juga barangkali ketika kemarin bertemu itu di salah satu resepsi itu di kawasan rumah panjang itu mungkin karena faktor usia ngomongnya juga sudah kadang ingat kadang enggak gitu
0: ya,
1: mungkin karena faktor usia gitu sehingga kita memaklumi gitu. Namun bagaimanapun juga Bang Johan ini juga salah satu mentor.
0: Yeah.
1: Mentor kami gitu kan, baik itu Jarwo, Ewon, atau Mang Iko gitu kan.
0: Yeah.
1: Karena usianya yang memang lebih senior gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan juga memiliki perjalanan di dunia belantika dangdut itu cukup luar biasa.
0: Iya.
1: Apalagi ketika nge-MC beliau ini selalu selalu
0: semangat ya, bikin
1: bersemangat. Kemudian juga selalu mengedepankan tuan rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Menghadirkan sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang ketika bermain itu selalu dihadirkan seperti itu.
0: Betul sekali ya. Dan kalau kita bicara tentang lagu Cuma Kamu ini ungkapan cinta yang sangat jero Bang.
1: Sumur ya?
0: Jero ya. Kesetiaan dan harapan besar ya seseorang kepada Sang Bango ya.
1: Oh iya, Sang Bango.
0: Ya.
1: Kecap ya.
0: Iya. Lagu ini bercerita tentang seorang yang hatinya telah terlambat sepenuhnya. Lambat ya.
1: Terlambat sepenuhnya maksudnya?
0: Jadi terlambat untuk mencintai padahal dia itu benar-benar cuma kamu katanya gitu.
1: Oh gitu. Terus
0: seorang yang disayang gitu.
1: Terlambatnya di mana ini?
0: Nah itu nanti
1: katanya cuma kamu
0: Papa Tiara
1: kok
0: nih.
1: Terlambat gitu.
0: Terlambat gimana?
1: Terlambat kenal apa terlambat mencintainya gitu.
0: Nah itu deh jadi ya bahan ini ya bahan pikiran ini.
1: Bahan sikidili ini.
0: Sidiki. Oke ada apa tadi cuma kamu ya. Tinggal satu lagi ada Matahariku. Yuk.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45+ atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatu.

0: Ya, masih di kawasan Jona Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten.
1: Iya, ada Terlalu Rindu.
0: Nah,
1: iya. Mungkin... ini lagu yang dipopulerin sama Bunda Rita Sugiarto ya.
0: Iya, betul.
1: Dan akhirnya yang tadinya hanya bisa didengar di beberapa stasiun radio, tapi akhirnya bisa dikenal banyak orang dengan dinyanyikan lewat
0: Tasya.
1: Apa namanya, Tasya, lewat dangdut-dangdut panggung gitu ya.
0: Malah, iya, betul.
1: Dan memiliki peran juga sih, apa namanya, para musisi-musisi daerah yang kemudian menyanyikan lagu-lagu dari para seniornya, sehingga lagu-lagu hanya lagu-lagu tersebut tadinya hanya di kalangan tertentu, akhirnya bisa didengar oleh semua
0: masyarakat ya,
1: semua masyarakat luas. Karena dihadirkan melalui dangdut, apa namanya, panggung gitu,
0: panggung,
1: kan di satu daerah, satu grup.
0: Iya, betul.
1: Kemudian juga dinyanyikan oleh artis ternama di daerahnya, gitu, sehingga meluas melalui internet, melalui YouTube, gitu kan.
0: Jadi luas ya.
1: Dan kita ketahui juga Tasya Rosmala ini kan artis dari zaman dia merintis dari kecil sampai dengan sekarang menjadi dewasa, kan,
0: dewasa,
1: gitu. Memiliki suara yang khas,
0: ya, enak sekali lagu
1: yang khas, yang kemudian banyak lagu-lagu yang tadinya populer sama artis asli bawaannya bisa dipopulerkan kembali oleh Tasya Rosmala ini.
0: Enak juga ya.
1: Termasuk lagu dari Bunda Rita Sugiarto, Terlalu Rindu, gitu.
0: Terlalu Rindu.
1: Iya, ini karena
0: saking apa?
1: Saking kencengnya rindunya, gitu kan.
0: Waduh, nggak kuat ya.
1: Sudah tidak tertahankan. Jadi ingin segera bertemu
0: dengan pasangannya.
1: Dengan pasangannya, ingin segera ngekep. Waduh, saking rindunya, gitu.
0: Waduh, benar.
1: Kan terlalu rindu itu kan saking.
0: Sakingnya ya. Aduh.
1: Jadi sudah sangat dan sangat, gitu.
0: Ingin bercerita tentang apa, gitu ya.
1: Iya, dia ingin bercerita tentang mengadu lah istilahnya.
0: Mengadu, gitu ya.
1: Mengadu betapa dia merasa rindu atas kehadirannya yang lama gak ketemu.
0: Merasa tersiksa dan lelah harus menunggu menahan rindu.
1: Akibat menunggu karena AA-nya itu
0: jaraknya jauh.
1: Jauh, gitu kan. Harus pergi ke luar kota mencari sesuap nafsu, kayak gitu.
0: Waduh ya.
1: Ya, nafsu makan.
0: Nafsu makan.
1: Maksudnya
0: ya.
1: Kayak
0: bekal,
1: gitu.
0: Buat
1: bekal
0: ya.
1: Iya dong.
0: Buat bekal.
1: Buat bekal ya. Gitu.
0: Kehidupannya ya.
1: Dan harapan dia itu sangat-sangatlah besar bisa bertemu dengan sang bangonya ini.
0: Iya, pujaan
1: gitu ya, sangat besar.
0: Iya.
1: Cuman kebayang itu kalau sudah lama gak bersua, gitu kan.
0: Oh, iya, iya.
1: Lama gak ketemu, memendam rasa rindu yang sangat dalam.
0: Iya.
1: Ketika ketemu orang ngegel ya.
0: Wah, kayaknya begitu ya, seperti Papa Tiara ini ya.
1: Iya, langsung ngigit kayaknya nih. Langsung gigit hidung ini kayaknya nih.
0: Konsen aman-aman saja gitu.
1: Saking rindunya, gitu ya.
0: Lagu kebangsaan Ewon apa, Bang Ewon?
1: Hah?
0: Lagu kebangsaan.
1: Lagu kebangsaan Bang Ewon?
0: Ya.
1: Oh, nanya nih ceritanya.
0: Cerita kali ya.
1: Cerita? Kalau lagu kebangsaan saya tuh dulu masa di mana saya pernah suka sama seseorang tuh lagu yang dari miliknya Maggie Jakaria.
0: Apa itu?
1: Yang apa namanya, Telah Kucoba.
0: Waduh. Oh iya, benar.
1: Itu salah satu lagu
0: dengar
1: favorit saya, gitu.
0: Telah Kucoba.
1: Karena lagu itu tuh apa ya, memang bersimpangan gitu ya. Tapi dengan mendengar lagu itu kayak seolah
0: nyerep,
1: nyerep gitu.
0: Waduh.
1: Kayak... nyerep.
0: Karena... Di mana itu, di mana nyerapnya?
1: Ah?
0: Di mana itu nyerapnya?
1: itu di dada itu.
0: Di dada ya.
1: Mang Eko gitu nyerapnya gitu.
0: Waduh, luar biasa ya. Nah, pokoknya nanti dengerin ya, enak pokoknya malam.
1: Iya
0: ya.
1: Pastinya enak gitu kan. Karena itu kayak seolah menjadi perwakilan kayak gitu kan.
0: Wah, masih ingat Oge katanya.
1: Hah?
0: Masih ingat aja katanya ya.
1: Sama siapa ingatnya? Kayak yang tahu aja saya ingat sama siapa.
0: Masih ingat Oge. Waduh.
1: Saya mah ingatnya sama Neng Ajar.
0: Aduh, Neng Ajar aja.
1: Iya, jadi pastinya sih punya cerita tersendiri, baik buat Kang Tis gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Zaman waktu di Kampung Baru. Gitu kan. Zaman saya di kilometer 4. Dan jujur pernah bukan pernah lagi, penuh dengan kenangan yang luar biasa ketika di kilometer 4 itu.
0: Iya, iya.
1: Bisa mengenal banyak orang, bisa bersilaturahmi dengan
0: ya,
1: semua segmen, ya kan, dari mulai pedagang,
0: kalangan ya,
1: semua kalangan. Nah ini kita kenal gitu melalui kilometer 4 itu.
0: Iya.
1: Jadi betul, diakui ataupun tidak, apa ya, saya juga tidak melupakan sejarah, gitu, melupakan sejarah di mana pernah besar juga di sana, termasuk teman saya juga Mang Iko nih juga salah satunya,
0: pemain
1: gitu.
0: Pemain ini ya.
1: Pemain band. Bang Ali Barka.
0: Ali Barka.
1: Ya kan, gitu.
0: Siapa lagi sih itu? Siapa lagi? Ndin Joy ya.
1: Oh iya, Ndin Joy gitu kan.
0: Aduh.
1: Itu sejarah zaman masih belum banyak kendaraan kan?
0: Iya.
1: Dari kilometer 4 sampai ke kilometer 5 itu jalan kaki loh.
0: Iya waktu itu ya.
1: Depan pom bensin di kawasan Rumbut.
0: Jarang ada kendaraan pada waktu,
1: waktu itu kan kendaraan jarang ya.
0: Jarang.
1: Dan angkot tuh cuman sampai dengan jam 8 malam.
0: 8 udah enggak ada.
1: Karena ketika sudah jam 9 itu sudah tidak ada kendaraan yang bisa dilintasi.
0: Iya.
1: Karena meskipun sudah tahun 2000-an gitu ya, belum begitu banyak kendaraan yang melintas.
0: Iya, iya, iya.
1: Berbeda dengan sekarang hampir non-stop 24 non-stop jam kendaraan itu bisa ada melintas di sana ya.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Dan Mang Ndin Joy ini salah satunya.
0: Iya,
1: dia ya, kalau dari Rumput itu ke radio itu jalan kaki loh.
0: Oh iya gitu ya.
1: Iya, jalan kaki benar-benar karena ingin menemui Mang Iko.
0: Uh-huh.
1: Ingin nemuin Mang Jarwo, Mang Ali gitu kan.
0: Iya. FRD sudah bergabung ya.
1: Oh, FRD.
0: Iya, FRD. Kongsen Aman, Buset.
1: Woi, ini Mang, yang punya TJ nih. Kongsen Aman nih. Siapa tuh yang punya TJ tuh?
0: Itu Bang Reja.
1: Enggak, siapa yang punya studionya tuh?
0: Bang Topan.
1: Iya, Bang Opang.
0: Iya. Terus ada Mama Cici.
1: Mama Cici.
0: Cici Dora, ya.
1: Mama Cici Nora.
0: Iya, ini ya.
1: Siapa? Mama Cici mah yang Lika bukan?
0: Lika kali ya?
1: Iya, Mama Cici.
0: Mama Cici ya.
1: Iya, MC, Mama MC. Oh, Nyiteng.
0: Oh, Nyiteng.
1: Iya.
0: Oh, Mama Cici gitu itu ya.
1: Iya, kan sering panggil Mama Cici.
0: Iya, iya.
1: Dari Nyiteng ke Mama Elis, ke Mama Cici.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Terus deh, jadi Mama MC.
0: Oh, Mama MC ya. Iya,
1: karena itunya MC gitu. Sang bangonya.
0: Oke, kita goyang dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada Maggie Zakaria, Telah Ku Coba. Yuk, kita goyang biar lambat tapi tepat sasaran.

0: Kalau kita simak lagu ini ya, lagu Coba yang dipopulerkan oleh Maggie Zakere adalah tentang ketegasan seseorang untuk mengakhiri hubungan. Betul?
1: Iya.
0: Benar? Betul?
1: Iya. Betul. Jadi seseorang itu menegaskan ingin mengakhiri sebuah hubungan.
0: Iya.
1: Yang apa? Makanya disebut bersebelahan begitu kan?
0: Iya.
1: Yang pada akhirnya harus diakui.
0: Wah.
1: Dan juga harus disadari emang itulah kenyataannya
0: ya.
1: Bahwa sesuatu yang sifatnya terlambat itu kadang apa namanya tidak bisa diulang.
0: Waduh.
1: Jadi sesuatu yang terlambat itulah yang menjadi sebuah penyesalan gitu.
0: Ya. Nyesal aku ya begitu.
1: Iya, nyesel gitu kan.
0: Kenapa enggak dari dulu gitu ya.
1: Kok tahu Mang Iko?
0: Ngintip.
1: Sering ikut ya. Iya. Jadi makanya kenapa lagu Telah Kecoba ini kayak seolah jadi sebuah perwakilan hati.
0: Wah, iya.
1: Bahwa benar. Ketika ada orang yang tadinya sama-sama bersama
0: itu dia.
1: Ini gitu. Kemudian seolah dia sudah mengetahui dan akhirnya memutuskan menegaskan untuk berpisah itu karena dia sadar gitu kan.
0: Sadar ya.
1: Sadar dengan kondisinya gitu kan.
0: Ya, betul.
1: Sehingga si orang yang ditinggalkannya itu mau gak mau ya harus mengikutinya.
0: Menerima ya.
1: Kan menerimanya gitu. Karena dipaksakan juga percuma gitu kan. Karena rasa itu datangnya tuh terlambat.
0: Nah itu dia.
1: Gitu. Di saat dia sudah memiliki keputusan dan di saat itu juga rasa itu sudah begitu sangat besar dan dalam, namun terlambat begitu.
0: Waduh.
1: Dan akhirnya lebih memasrahkan diri kepada yang maha kuasa bahwa itulah takdir. Gitu. Takdir. Bahwa yang namanya segala sesuatu kalau memang bukan warisnya.
0: Iya.
1: Tidak bisa dipaksakan.
0: Gak bisa.
1: Akhirnya semua memiliki pilihan dan juga memiliki jalannya masing-masing. Seperti itu.
0: Luar biasa Bang Jarwo ya.
1: Biasa di luar saya.
0: Ya ada siapa ini?
1: Ada siapa tuh?
0: Ada Ani Utami.
1: Harusnya nih yang gabung di TikTok nyebutin juga dong di mana gitu alamatnya.
0: Oh,
1: iya.
0: Ya. Eva. Eva ya.
1: Eva Aifa apa?
0: Eva.
1: Oh, Bunda Aifa.
0: Bunda.
1: Oh iya.
0: Ada Bangku, Bang Biko dan Bang Adit.
1: Iya dong. Ada apa cintaku sayangku?

0: pengen ngopi bareng di sini gitu kan.
1: Iya, sama bareng Bapak Tiara ya.
0: Gitu kan. Tis. Kang Tis gitu bisa menyempatkan datang ke studio. Kangen ya. Juga kita.
1: Iya.
0: Karena radio kita itu juga dulu memang radio itu tempatnya di mana fans dan kru dan penyiar itu saling apa namanya bertemu gitu ya.
1: Iya.
0: Ketemunya ya di
1: silaturahmi ya.
0: Silaturahmi gitu kan. Nah, di era-era akhir-akhir ini kan sudah jarang kita punya acara untuk bisa kumpul fans gitu kan.
1: Betul.
0: Karena dengan kesibukannya masing-masing yang kita ketahui itu tidak bisa dipungkiri gitu. Namun kita juga berharap bahwa ikatan silaturahmi antara pendengar dan penyiar juga tidak lepas begitu saja.
1: Betul, betul.
0: Dan kita sih juga berharap bahwa ada satu saat momen ketika silaturahmi ini bisa kita panjangkan kembali dengan event barangkali ya.
1: Iya, iya,
0: betul. Dan event kita bisa berkumpul kembali. Semoga juga mohon doanya gitu biar bisa kita menggelar event tersebut tuh untuk bisa apa namanya bersilaturahmi dengan para pendengar-pendengar kita.
1: Ya, kayak gitu. Mama Haja Aas seperti itu.
0: Iya, Mama Haja Aas, Mama Aos, Bang John di Rumbut. Kemudian juga Mamah Dewi yang ada di Pasar Gembrong.
1: Putri
0: ya. Putri. Terus juga pokoknya banyak yang jujur
1: banyak.
0: Saya udah agak mulai lupa-lupa juga kalau bukan karena masuk lewat WA-nya Multatuli ya. Atau lewat TikTok kayak gitu.
1: Ah, benar. Oke, baik sahabat Multatuli, untuk menambah suasana semerak di malam hari ini kita goyang lagi biar lambat tapi tepat sasaran. Yo.

0: Ya, ada harta dan surga ya. Jadi ini seseorang yang memiliki rasa kasih sayang yang sangat dalam sekali nih Bang Jarwo ya.
1: Iya, yang berharap penuh terhadap sang bangonya itu. Jadi dia mengatakan bahwa sang bangonya itu seperti harta dan surga.
0: Iya benar sekali.
1: Kayak gitu. Jadi kalau udah punya pasangan seperti ini di bawah susah juga pasti apa nggak bakal ngeluh loh Bang Mengiko.
0: Adem ya.
1: Nggak bakal ngeluh. Iya. Diajak susah gitu ya. Apalagi diajak seneng.
0: Waduh.
1: Diajak susah aja dia udah apa? Siap menerima apa adanya kan ya gitu.
0: Yang penting kasih sayang ya.
1: Kasih sayang. Ya. Kemudian juga perhatian, ya kan, punya banyak waktu, tengaruwetkeun.
0: Benar-benar.
1: Di mana datang ngaruwetkeun.
0: Aduh.
1: Atuh rek kumaha harta dan surga.
0: Jadi sayangmu bagiku surga, seberat apapun beban derita hidup bersama muka terima. Wah.
1: Jadi seberat apapun beban derita itu bagiku kau harta dan surga paling, kayak gitu.
0: Waduh ya.
1: Ini makanya saya bilang tadi kan. Jadi kalau punya sang bango seperti ini dipertahankan. Jangan disia-siakan.
0: Jangan.
1: Gitu. Ya. Bila perlu kita kaki jadi kepala, kepala jadi kaki kayak gitu. Ya. Karena pasangan seperti ini yang akan nanti bakal
0: jarang ya.
1: Menjaga kita sampai pakai truk huntu.
0: Nah, itu dia.
1: Bukan pakai truk idek ya.
0: Jadi kekurangan harta tiada mengapa ya, asal lebih yaitu kasih sayang.
1: Iya. Tapi kesini kan lain ceritanya Bang Iko.
0: Lain ya.
1: Cukup ku sayang cenderung. Kan harus nasi harus beli. Beras mesti beli gitu kan.
0: Lain lagi sekarang lah ya.
1: Tapi memang itu
0: ya? Di Tarogan ya.
1: Tapi itu bentuk ujian sebetulnya.
0: Ujian.
1: Bentuk ujian dari yang tadi disebut dengan kasih dan sayang begitu kan.
0: Iya.
1: Tetapi bagi seorang suami atau kepala rumah tangga dia akan berupaya bagaimana caranya untuk bisa membahagiakan pasangannya.
0: Siapapun itu ya.
1: Siapapun itu. Kadang ya bukan berarti menghalalkan segala cara ya. Kadang dengan cara apapun dia akan berusaha untuk bisa menyenangkan, membahagiakan pasangannya itu. Gitu. Karena terlebih si pasangannya itu menganggap bahwa dia adalah harta dan surganya kayak gitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Nah, itu. Makanya jangan disia-siakan.
0: Nah, itu.
1: Dan kan Bang Jarwo.
0: Nerima baiknya. Yang penting mah sabar jadi gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Nah, yang penting sabar karena kunci dari segala sesuatu itu sabar.
0: Bu, seorang sabar mah disayang.
1: Karena sayang hansip. Karena sabar itu sebuah kalimat atau kata pamungkas lah.
0: Iya.
1: Yang artinya bahwa setiap perjalanan itu memiliki lika dan liku.
0: Iya.
1: Bukan lika lebih kaum bukan ya?
0: Bukan.
1: Itu mah kampung ya.
0: Iya, nama.
1: Ini lika dan liku maksudnya.
0: Iya, betul itu.
1: Maksudnya ada yang memang harus dilalui. Tidak selamanya mulus gitu.
0: Iya.
1: Ada aja apa namanya kerikilnya.
0: Kerikilnya.
1: Ada aja ujiannya.
0: Tanjakannya.
1: Karena itu bagian dari hidup. Karena akhirnya makan ngomongin bahwa ketika kita lahir ke dunia aja juga dengan perjuangan,
0: nangis dulu,
1: sakit dulu,
0: diurus gitu. Sama ibu emak ya.
1: Nah iya, jadi melalui perjuangan, jadi hidup itu adalah perjuangan katanya kan.
0: Iya betul sekali.
1: Kayak gitu.
0: Benar Bang Jarwo, kadang-kadang pinter ya Bang Jarwo.
1: Kok kadang-kadang sih? Bukan kadang-kadang saya tuh, biasa di luar saya tuh.
0: Dulunya pemain sih ya.
1: Iya, pemain band kan gitu. Band kepret maksudnya.
0: Oke, ada Mansures ya. Oke, kita goyang lagi deh. Yuk. Ada lagu apa ya? Coba. Kau mirip dia. Siapa? Yo.
1: Lu dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitung atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Your day sounds
4: good. Multatuli FM.
5: The hits just keep on coming.

0: Ya masih dari kawasan Jalan Adi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya masih di acara Gawai Multatuli. Bang Jarwo.
1: Iya Mang Iko.
0: Ada bunga surga nih.
1: Iya bunga surga. Nah,
0: jadi ibaratnya itu metafora dari komitmen cinta sejati yang murni, abadi dan tak lekang oleh waktu, Bang Jarwo.
1: Iya, seperti emas ya.
0: Iya.
1: Seperti emas tuh murni, dia akan abadi. Yang namanya emas akan selamanya disebut emas, yeah. Tidak akan pernah berubah menjadi abang.
0: Iya, tetap emas ya.
1: Iya. Panggilannya emas, masa lama-lama sahabat abang?
0: Ya enggak ini ya, enggak nyambung ya.
1: Enggak nyambung.
0: Nah, seperti ada Mas apa nih? Fatar Yahmalul.
1: Iya, makasih ya.
0: Yahmalul, kemudian ada Fauzi Bani ya. Dan Bang Udin.
1: Bang Udin.
0: Iya, hayo gaskeun.
1: Ya. Iya, gaskeun dong.
0: Juga yang di mancing di pemancingan Haji Malik, Situ Leuwi Leutik Aweh.
1: Oh, Situ Leutik Aweh. Oke, iya. Mat mancing.
0: Mat mancing aja ya.
1: Iya. Kalau mancing malam tuh beda loh Bang Eko.
0: Bedanya?
1: Jadi bedanya kan lebih kepada ada seninya di sana.
0: Ada seninya ya.
1: Jadi seninya tuh bagaimana seseorang itu kita akan bisa melihat tingkat kesabarannya itu dari mancing.
0: Di situlah peletaknya. Iya.
1: Jadi memang sih agak sedikit apa namanya berbeda pendapat. Ada orang yang bilang katanya mancing itu seperti terlalu banyak menghabiskan waktu gitu ya.
0: Ada seperti itu.
1: Ya ada terus. Seperti itu. Ada yang bilang apa?
0: Hobi.
1: Apa?
0: Hobi.
1: Hobi gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau di sisi lain bagi orang yang apa namanya biasa berhelat di lapangan.
0: Iya.
1: Jadi mancing itu bukan soal mendapatkan ikannya saja.
0: Iya.
1: Jadi mendapatkan ikan tuh bagian dari bonus.
0: Seberapa gitu ya?
1: Bagian dari bonus, tapi bonus, ya. Tingkat kesabaran, kemudian juga strategi.
0: Diuji ya?
1: Itu yang diuji pada saat mancing.
0: Oh, betul.
1: Jadi kenapa di sana tuh ada tantangannya?
0: Iya. Yeah.
1: Ketika memancing di kolam ya?
0: Iya beda ya.
1: Berbeda mancing di kali atau sungai. Ya.
0: Terus mancing lainnya lagi ada ya?
1: Mancing yang ada antingan yang beda lagi tuh.
0: Beda tuh ya.
1: Jadi awalnya memang Mang Jarwo juga berpikirnya ke situ gitu ya. Mancing itu hanya ngabisin waktu gitu kan. Tapi ketika diselami, terjun juga, karena segala sesuatu jangan hanya bisa melihat dari sisi luar.
0: Betul.
1: Dari luarnya saja.
0: Iya.
1: Tapi juga kita harus terjun.
0: Ternyata
1: biar agar apa opini yang berkembang itu bisa kita dapatkannya itu dengan kita terjun langsung ke lapangan.
0: Sabar gitu ya.
1: Nah, ketika terjun ke lapangan, ya artinya mancing juga gitu ya.
0: Iya. Jangan terjun ke balongnya, jangan.
1: Bukan. Kalau terjun ke balong atau kasihan sama yang mancing gitu.
0: Nanti jendol lagi yang lainnya ya.
1: Jadi opini yang beredar di lapangan tuh akhirnya bisa terbantahkan di sana dengan macam-macam pendapat.
0: Iya benar.
1: Pendapat saya ketika saya terjun dengan opini yang beredar tersebut akhirnya mengatakan bahwa mancing selain hobi juga tadi memiliki yang bisa diambil adalah bagaimana kita mengasah tingkat kesabaran seseorang,
0: betul.
1: Kemudian juga dalam mancing juga memiliki strategi, bagaimana dengan sebegitu banyak orang, kita bagaimana untuk bisa mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya di sana. Artinya ada yang dipersiapkan di sana,
0: betul.
1: Dari mulai umpannya,
0: umpannya.
1: Kalau perlu ya hitungannya juga dari mulai melangkahnya, apa pakai kaki kiri dulu, apa ke kanan gitu kan?
0: Gitu ya, bukan ambreg ya.
1: Termasuk banyak cerita-cerita juga dari para mancing mania ini gitu.
0: Iya, mancing mania.
1: Ada yang ketika mancing itu tidak lepas dari doa.
0: Ada.
1: Gitu kan. Doa juga bagian dari ikhtiar kan gitu.
0: Iya, benar.
1: Sudah punya alatnya, sudah punya umpannya.
0: Umpannya lengkap ya.
1: Doanya juga harus disertai gitu. Nah, berbeda kalau yang pemancingnya dia punya apa namanya? Punya bakat.
0: Iya.
1: Kalau dia punya bakat itu terus gitu ya.
0: Yeah.
1: Itu kadang umpannya cuman biasa-biasa aja karena memang bakatnya dasarnya tukang mancing. itu ya mudah dapetin ya tuh Mang Iko.
0: Ya kalau nggak dapat ikan jangan marah-marah ya.
1: Itu biasa gitu.
0: Jangan ada gedebok langsung di.
1: Itu luapan emosi sesaat yang pada akhirnya ketawa sendiri gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Itu saking menahan tingkat kesabaran gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi kalau yang benar-benar bisa menahan senang, tingkat kesabaran ada. Itu yang luar biasa.
0: Nah itu.
1: Yang akhirnya implementasi di lapangan.
0: Iya.
1: Pada saat berkaitan dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan bisnis, tingkat kesabaran itu yang bisa diambil.
0: Yeah,
1: bahwa segala sesuatu juga harus ada kesabaran yang harus dipupuk.
0: Nah,
1: gitu.
0: Jadi bukan pohon aja yang dipupuk ya?
1: Iya, karena sabar seorang petani dipupuk. Saja, nah, ya petani yang petani. Akhirnya menanam padi, dia tidak berharap bahwa saat itu jadi.
0: Iya.
1: Ada tingkat kesabaran yang dijalaninya gitu, Mang Eko.
0: Berapa bulan begitu ya?
1: Iya. Harus misalkan secara alaminya 3 bulan misalkan panen
0: kacang ya.
1: Ya kan 3 bulan. Nah. Artinya dari mulai menanam,
0: ya,
1: sampai dengan pemeliharaannya. Pemeliharaan. Kan pemeliharaannya di sana ada pemeliharaan secara pupuk, secara kontur tanahnya juga dipelihara atau dikasih pupuk
0: biar
1: terus airnya juga diatur sedemikian rupa gitu.
0: Benar.
1: Nah, dari tingkat kesabaran itu selama beberapa bulan airnya bisa menuai hasil. Nah, seperti itu barangkali yang dapat kita ambil hikmahnya gitu.
0: Ya.
1: Jadi saya selalu menganggap luar biasa sama teman-teman
0: mancing
1: mania ini gitu. Meskipun juga kita ketahui mancing di sana itu juga harus mengeluarkan anggaran gitu kan. Tetapi berbeda kalau memang sudah berbicaranya hobi. Karena hobi itu kan ada yang memang hobinya itu benar-benar tidak melihat itu materi. Yang terpenting bisa tersalurkan, ada merasa kejenuhan, stresnya itu bisa terbuang gitu ya.
0: Iya,
1: dengan memancing seperti itu.
0: Iya, ya selamat malam untuk Bang Kemen nih.
1: Oh, Bang Kemen.
0: Bang Kemen yang biasa mancing, rekan-rekan Bang siapa? Ius kali ya. Ius juga ya buat semuanya ya, penggemar mancing mania ya.
1: Ini Bang Kemen
0: di Rangkong juga tuh ya.
1: Bang Kemen mah yang di Kongsen tuh ya?
0: Iya. Iya yang di Kongsen itu.
1: Yang di Kongsen ya. Oh ini senior ini. Senior di mancing nih.
0: Iya. Kalau ke situ pasti sedang di sana ya. Sedang mancing katanya gitu.
1: Oh gitu. Ya. Sukses gitu. Lah yang iya. Mudah-mudahan malam ini banyak hasil yang bisa didapat gitu ya.
0: Iya benar sekali. Kalau dulu dia suka itu mancingnya itu di kebun kelapa dekat Bang Jarwo. Itu.
1: Oh iya di apa namanya di sungai ya.
0: Di sungai.
1: Di Kali Ciujung.
0: Iya di tengah-tengah pakai ini rakit.
1: Iya. Nah sekarang itu berbeda lagi ya. Kalau yang mancing di sungai gitu di waduk-waduk berbeda waduk, lagi
0: beda
1: gitu.
0: Lagi ya.
1: Jadi setiap pemancing itu memiliki tingkat tantangannya tersendiri.
0: Iya, ada seninya gitu ya.
1: Bagi pemancing yang biasa di sungai gitu di kali gitu yang menggunakan rakit dengan mancing yang di balong itu mereka memiliki pendapat masing-masing
0: ya.
1: Secara tantangannya gitu.
0: Iya benar sekali ya. Nah itulah ya, selamat malam aja untuk pemancing semuanya ya. Ada Fauzi Bani Fatar dan Bang Udinnya juga.
1: Oke, makasih banyak sudah ikut bergabung di gelaran Dewa Malam bareng Mang Iko dan Mang Jarwo.
0: Orkes.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Iya, ada Atas Nama Cinta Leo Aldi.
1: Iya, Atas Nama Cinta Leo Aldi ini lagu yang sering juga didengar ya.
0: Betul sekali.
1: Sering didengar dan juga di request sama salah satu pendengar.
0: Iya. Yeah.
1: Uh-huh. Yang ada di kawasan Kadobanan Pandeglang.
0: Oh iya.
1: Iya. Tapi sih bukan Kadobanan sih, kawasan Cibuah ya.
0: Cibuah.
1: Oh. Tetangganya teman Mang Iko itu.
0: Cibuah ya?
1: Cibuah.
0: Oh, saya kira mana gitu.
1: Cibuah taunya. Di Cibuah, cuman emang dekat ke Kadobanan kayak gitu.
0: Oh iya iya iya.
1: Dan juga udah lupa lagi sih, jarang sekarang jarang sih ya.
0: Jarang apa itu?
1: Jarang lintas ke arah Pandeglang.
0: Oh iya benar, udah lama ya.
1: Enggak lama, mungkin
0: coba sekali-kali ya.
1: Paling sekali-sekali terhitunglah barangkali.
0: Iya, paroba apa enggak gitu ya.
1: Hmm?
0: Roba apa enggak gitu kan.
1: Pastinya ya. Banyak perubahan. Banyak perubahan dan juga masa-masa banyak pendengar-pendengar kita juga dulu itu di sana
0: banyak
1: sudah itu. Mulai mereka disibukin dengan masing-masing aktivitas.
0: Benar.
1: Ada yang masih ingat.
0: Ada.
1: Ada yang tidak ingat gitu
0: ada,
1: ya.
0: Iya.
1: Tapi pastinya apa ya? Yang namanya silaturahmi satu saat juga bisa ketemu lagi
0: bisa,
1: kayak gitu ya. Ya.
0: Diingat-ingat, jadi ingat lagi nanti.
1: Ini Kang Mul Prangmor nih.
0: Mul Prangmor.
1: Yang suka lagu Atas Nama
0: Atas
1: Cinta
0: Nama
1: ini.
0: Cinta, ya.
1: Ini selalu menjadi lagu jagoan lah sebutnya.
0: Wah, luar biasa.
1: Lagu pilihan utamanya dari sekian begitu banyak lagu. Udah bukan ratusan ya.
0: Iya.
1: Ribuan banyak. Jutaan barangkali lagu, tapi hanya ini yang selalu di request gitu.
0: Atas Nama Cinta ya. Wah, luar biasa.
1: Atas Nama Cinta. Entah itu menjadi sebuah perwakilan dari hatinya untuk seseorang.
0: Tagline ya.
1: Entah mungkin itu lagu yang memang punya cerita tersendiri secara pribadi mungkin karena ada sebagian lagu-lagu itu kayak seolah menjadi perwakilan dan juga kisah kayak seperti itu dan itu pun juga hanya dimiliki orang-orang yang berjiwa
0: apa?
1: Melankolis.
0: Waduh,
1: ya sebutnya
0: hebat ya
1: berjiwa melankolis karena apa ya, jiwa melankolis itu kan lagu, setiap lagunya itu selalu diresapi gitu.
0: Nyerap ya.
1: Bukan direskebo, bukan ya. Diresapi. Nyerap gitu ya.
0: Iya. Assalamualaikum Bang Jarwo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Madro di Pripen, kabare sehat?
1: Aduh, alhamdulillah api sae.
0: Silakan nih, ada info nih radio 89 Multatul masih oke ngejreng.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Ada yang minta lagunya Ibu Rohayati Kang Jarwo. Titi Sandora ada enggak? Mustika judulnya.
1: Oh, beda loh, bukan logat Jawa. Nah. Jadi logatnya logat Jawa Serang.
0: Jawa Serang.
1: Jadi apa ya? Kalau logat Jawa Serang itu kan kayak tadi yang sama disampaikan Bang itu kan logat Jawa.
0: Jawa.
1: Nah, kalau Jawa Serang enggak kayak gitu. Apa namanya? Logatnya. Jadi misalkan Mang Iko, Mang Jarwo, ndi kabare?
0: Ndi kabare?
1: Piye kabare gitu. Sampun udud gitu kan.
0: Sampun
1: gitu. Ngopina anak. Ora ene.
0: Ora enen.
1: Iya. Ora anak gitu kan. Kalau ora ene kan sono. Kalau orang Jawa Serang sebutnya ora anak gitu. Enggak ada misalkan kayak gitu.
0: Ini spesialnya.
1: Jaluk lagune Titik Sandora sing judulnya Mustika kayak gitu.
0: Anak ora gitu ya.
1: Ini kayaknya mesti nge-googling nih. Mustika nih ya.
0: Coba.
1: Kalaupun
0: ini dangdut bukan ya?
1: Dangdut sih Mustika. Dangdut
0: ya? Ada nih, ada.
1: Kalau enggak salah Mustika yang ada di kita tuh Mirnawati deh yang kita punya ya.
0: Mustika ini ada Titik Sandora juga ada nih.
1: Ada ya. Itu ada googling ya? Googling apa di googling?
0: Iya, iya.
1: Di googling.
0: Nah, di googling.
1: Kalau di perbandaran lagu kita saya taunya Mustika itu apa? Ada di albumnya Mirnawati. Oh iya.

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
0: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai.

0: silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, baik sahabat Multatuli, karena waktu juga membatasi kebersamaan kita berdua di malam hari ini di Dawai Multatuli.
1: Iya, terima kasih banyak untuk semua kebersamaan yang sudah digabungkan di kesempatan malam hari ini, baik yang sudah bergabung melalui TikToknya Multatuli atau WhatsAppnya Multatuli. Terima kasih. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di program yang sama.
0: Oke, baik. Dan tentunya kita akhir sampai di sini. Terima kasih dan akhir kalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.